0: cuaca kering dan jerebu rentas sempadan turut menjejaskan kualiti udara dengan 865 titik panas dikesan di Kalimantan, 16 di Sumatera dan 6 di Sarawak. Tiga individu ditahan kerana disyaki terbabit kegiatan penyelewengan diesel nelayan bersubsidi di hutan melintang. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, serbuan menerusi Optiris 4.0 menemukan 43,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan melebihi RM1.5 juta. Diesel berkenaan dipercayai dibeli pada harga RM1.65 seliter sebelum dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4 seliter. Serbuan dilakukan hasil risikan dan pemantauan selama sebulan manakala kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Hasil bedah siasat tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun Ipoh mendapati dua mangsa meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran manakala seorang lagi akibat terhidup asap. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran masih dalam siasatan. Kejadian kira-kira pukul 3.53 pagi itu mengorbankan dua warga emas berusia 70 dan 64 tahun serta cucu mereka berusia 18 tahun. Orang ramai dinasihat tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat belum disahkan serta menghormati sensitiviti keluarga mangsa. Sekian Warta Perak 8 pagi, terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaj.

0: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Kita cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Itu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli dia berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan productivity. Teruk mana nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran deraya berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Amerika.
1: Kalau ya. Sini, Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Pasal apa tu?
1: Sebab ada eh.
0: Oh, sebab dia ada eh. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, Tomboya ada eh. Tomboya ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Tu, taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut, banyak ikan. Sebab ada dukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Mikro Madani. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
3: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
4: Kita tahu apa itu negara.

Daddy-ish. Boom. Lagi satu.

0: informasi tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Koma. Kali ini Mira tak kesorangan dah lah, sebab Mira bersama dengan
1: Apit Walaibo.
0: Apit, kita berdua lagi.
1: Dua lagi, Fina dia terpaksa menggantikan sahabat lagi seorang. Biasalah, tak apa.
0: Takut orang bosan lah, Abi.
1: InsyaAllah tak bosan. Tak ada komen bosan.
0: Ada kau bosan? Komen sikit.
1: Macam tanya dekat stadium pula, ramai-ramai. Adakah anda bosan?
0: Macam mana, Abi? Ujung minggu okey ke?
1: Ujung minggu busy juga sikit. Biasalah, kerja-kerja macam kita ni, time orang kerja kita
0: pula banyak job.
1: Tak adalah banyak sangat. Tapi kerja macam ni, macam itulah. Time kerja kita, time orang kerja kita cuti, time orang cuti kita pula bekerja.
0: Macam mana hidup seorang selebriti?
1: Macam mana cari rezeki macam tu kan? Okay Mira, okay. Hari ni tajuk kita apa ni Mira?
0: Laju terus. Sampai betul. Ini tajuk yang dipilih oleh Apik lah.
1: Boleh lah.
0: Katanya barang apa yang penting kalau kau mau keluar, kalau nak bawa,
1: kalau nak keluar rumah tu kan,
0: apa yang penting,
1: apa benda yang penting bagi korang? Sebab
0: lain-lain orang.
1: Sebab macam hari tu gopoh-gapoh sangat saya nak keluar kan, handphone tu tinggal. Kepada itu penting, sebab dalam tu ada QR bank. Kita nak bayar sekarang ni semua pakai QR. Kalau nak contact dengan orang kena sesat ke apa kan, agak penting lah pada masa sekarang lah. Jadi macam pada Koma lah, kalau benda yang paling penting kalau korang nak keluar, mesti kena ada benda ni. Kalau tak ada ni rasa macam tak boleh, aku tak kena patah balik. Kalau macam Mira sendiri, apa benda Mira?
0: Mira tak suka bawa beg lah sebenarnya. Tapi kita suka beli beg. Kita suka beli beg tapi tak suka bawa beg.
1: Susah
0: kan? Pernah lah macam tak boleh amalkan lah. Kita lupa nak bawa IC. Bahaya tu.
1: Jangan amalkan.
0: Jadi ini kalau pesanan tu semualah.
1: Jangan. IC tu amat penting tu. Jangan jadi macam Mira lah.
0: Lepas tu udah, bila dah sedar tak bawa IC, takut pula ada roadblock apa, kita cepat patah balik.
1: Dia roadblock satu. Jadi apa-apa kalau kita contoh-contoh yang tak baik, pitam ke apa ke kan, orang nak cari, nak cari macam mana kan.
0: Dan kau pula tak ada IC.
1: Orang tak tahu identiti kita. IC tu amat penting lah. Kalau boleh memang kena ada lah kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau Mira dia macam tu, saya pun tertinggal telefon. Kalau korang semua, koma-koma semua ni,
0: macam mana?
1: Apa benda kalau nak keluar tu kan, kena pastikan, make sure benda ni kena ada, benda ni kena ada, benda ni kena ada. Rumah pula dalam keadaan macam ni, macam ni. Jadi korang macam mana? Apa dia bendanya?
0: Kalau sekarang ni orang rasanya dia tak bawa barang banyak dah pun. Sebab dia penting telefon, kunci kereta atau kunci motor, macam tu je. Jadi pegang gitu je lah kat tangan. Tak perlu comeback pun. Sebab sekarang ni dah senang dah, kita dah ada kemudahan telefon sendiri. Ada yang card pun dalam telefon.
1: Macam dalam iPhone telefon tu kan. Card kadang-kadang tu ialah benda. Biasanya ada tiga benda lah. Yang penting telefon, kunci rumah, kunci kereta. Tapi itu memang kena ada lah.
0: Dah sekali dah.
1: Sebab kalau tak ada, kita akan ingat, macam mana nak start kereta. Lepas tu yang kedua, wallet lah. Itu benda yang memang penting.
0: Betul.
1: Tapi ada tak korang, komo semua, selain daripada tiga ni, apa benda yang lagi penting?
0: Mungkin ada yang pelik.
1: Mungkin ada yang pelik. Kita nak dengar tadi tu. Mungkin, aku nak buat anak kucing aku lah. Kita tak tahu kan. Jadi kita nak dengar kan.
0: Nanti ada yang cakap yang penting bawa bini lah. Ataupun kalau bininya cakap yang penting bawa laki lah.
1: Tapi saya tak apa. Tapi saya tak apa kalau lupa bawa bini pun tak apa.
0: Kenapa?
1: Selamat sikit duit.
0: Bini yang tak selamat kalau tertinggal pit.
1: Tapi dia berjalan mesti kena ada saya.
0: Betul.
1: Tak boleh jalan sendiri.
0: Semua kad kat situ.
1: Agak penting juga aku ni sebenarnya.
0: Inilah banknya. Banker.
1: Bank bergerak. 24 jam ke mana saja pergi ada.
0: Dia cakap melenggang je. Tak apa ni dah ada. Dialah driver. Dialah itu. Dia duduk dalam kereta hidup macam nafas. Bernafas je.
1: Tak sangka Mira ada apa. Macam tu rupanya.
0: Sebab kita pun nak macam tu. Kita nak hidup ni bernafas je. Biar ada lelaki yang buat.
1: Boy.
0: Okay, jadi moh koma hantarkan komen-komen dekat TikTok pun boleh. Okay, ada dekat TikTok ataupun nak komen dekat ruangan WhatsApp pun boleh. 0102007055 atau call kita lah.
1: Call je lah senang.
0: Lagi baik.
1: Kan.
0: 05?
1: Mira cakap Mira. Mira jangan cucu Mira.
0: 545-8559.
1: Itulah nombornya. Bukan tak ingat saja bagi Mira cakap kan.
0: Kalau Mira tak ingat.
1: Kalau Mira tak ingat baru kita cakap.
0: Okay, Apik. Komen sebab orang lain-lain. Tak dengar lah yang pelik-pelik. Cakap lah benda yang biasa.
1: Benda yang sama je tak nak.
0: mungkin ada yang bawa botol air. Sekarang ni orang dah amalkan minyak air masak.
1: Kan. Memang ada. Kadang tu tumbler tu memang ada usun je kulu kelio.
0: Betul.
1: Lah.
0: Kalau kat kedai tu minum, tak apa saya ada botol air. Macam mak saya.
1: Itu kebanyakan. Kebanyakan orang zaman sekarang memang ada tumbler. Macam-macam jenis tumbler ada. Oh, yang berwarna-warni kan.
0: Dari jauh dah nampak.
1: Satu tu sebab kira nak tumbler dia dah rare lah kan.
0: Dia mahir
1: lah. Dah tunjuk lah tu. Tapi sebenarnya dalam tu ada air. Bagus juga. Macam Mira cakap tu memang betul Mira. Sekarang ni kalau ikutkan benda yang agak penting.
0: Betul.
1: Nak keluar rumah.
0: Mana tumbler?
1: Memang betul.
0: Nyawa dah.
1: Itu dah nyawa. Itu Mira dah bagi tahu lah satu lah tu. Jadi koma yang.
0: Lagi satu api. Sekarang ni budak-budak muda suka buat apa?
1: Tak tahu.
0: Inhaler tu.
1: Inhaler
0: lah. Sebab dia tak tahu kenapa lah. Mungkin suka kot bau-bau herba-herba tu ke. Macam Vicks punya tu. Memang kalau Mira tengok lah dekat uni Mira dulu kan, mesti ada bawa.
1: Tapi itu kebanyakan perempuan.
0: Perempuan ke?
1: Lelaki tak ada bawa inhaler dah. Macam goma kan.
0: Sebab lelaki bawa benda lain.
1: Tak boleh sebut adalah ni kan. Dia kena ada juga kan. Untuk pernafasan.
0: Jangan kongsikan benda tu pula.
1: Jangan kongsikan benda tu. Kita kongsikan benda yang baik-baik je kan. Apa benda yang penting, kalau kamu keluar mesti kena ada sekali.
0: Betul.
1: Ataupun apa benda sebelum kamu keluar, kamu akan pastikan semua tu complete dulu.
0: Betul. Mungkin ada orang lain dengar, aku pun sama lah.
1: Tak apa, bagi tahu je kan. Ataupun nak keluar rumah, pastikan dulu elektrik tutup, dapur gas semua ke. Itu yang pentingnya lah bagi korang kan. Dapur gas kena, tong gas kena cabut dulu. Takkan macam tu.
0: Betul. Itu kalau nenek-nenek kita itu dia kalau, memang akan ada perasaan macam tu.
1: Itu kalau keluar jauh, saya pun macam tu. Kalau keluar macam jauh 2-3 hari, saya akan cabut lah tong gas tu untuk keselamatan. Tapi kalau setakat nak keluar pergi kedai depan, takkan meria sangat.
0: Habis semua nak tutupnya.
1: Semua nak tutup. Sekarang meria nak pasang balik, lama langsung lebur.
0: Okay, korban kembali selepas ini. Ini dia Lokman Porowski dan Tish Erda. Mungkin aku tak penting.
1: RFM.

0: Ya, itu dia Anwar Zain, bila resapi.
1: Ya,
0: bila cakap pasal mengenai apa nama tajuk kita, topik kita ni. Apa yang penting?
1: Apa yang penting sebelum keluar rumah?
0: Jadi bila kita tertinggal tu, bila resah?
1: Resah.
0: Bila resah.
1: Dia memang resah. Contoh kalau kita tertinggal beg duit saja cukup. Resah dia. Ya Allah. Ya. Benda rasa macam nak kalau dah jauh.
0: Dah jauh. Jadi lagi-lagi anak-anak lah kan. Takut nak bagi tu kat bapa.
1: Ya.
0: Macam mana ni?
1: Macam mana nak bagi tahu?
0: Lagi-lagi kalau dah sampai sekolah tu tertinggal kasut.
1: Tinggal kasut tak apa lagi, tinggal bed nak belajar apa? Bed yang tinggal, kalau setakat tinggal kasut boleh lagi lah berkaki ayam.
0: Pernah tak Abi macam tu anak Api? Last minute baru bagi tahu. Kamu ni.
1: Dia tak ada, tapi dia tertinggal bed dalam kereta.
0: Ya Allah.
1: Dah pusing dah kan. Dah pergi makan masuk. Apa habis ni ada? Orang pergi sekolah, dia bed tinggal. Memang pergi hantar balik. Kamu nak belajar apa kalau bed tak ada?
0: Ya Allah. Pergilah panggil cikgu.
1: Panggillah masuklah. Itu yang kita nampak. Yeah. Kalau dia macam manalah, dia dah risau nak bagi tahu kan. Tapi memang dia risau lah, dia diam. Dia
0: masalahnya kan, benda tu paling penting.
1: Dia dah kelang-kelibut. Itulah cakap. Yeah. Apa benda yang penting yang korma rasakan ni, korma kena tu.
0: Dah kelang-kelibut kan? Ada yang komen dekat sini, katanya nak bawa dompet. Kita dengarkan lah Muhammad Khair Yusof, tak silap Mira. Dia ada hantar voice note sementara kita tunggu panggilan telefon.
1: Kita tengok
0: belum
1: apa
0: ada
1: benda
0: lagi je. Kan? Jadi moh kita dengar lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi dan borak pagi bersama DJ Mira dan DJ Apit Walebo. Beginilah DJ Mira, DJ Apit. Saya kira bahawa kalau nak keluar dari rumah, saya kira mungkin saya bawa dompet lah. Dalam dompet itu mungkin mengandungi sedikit wang lah.
1: Iyalah.
2: Kad penalan, juga kad apa, kad minyak untuk kadang kita sekarang ni kita kalau nak
0: beli penting IC sekarang
2: kan, berbelanja
0: IC tu penting
2: dengan membayar secara cash lah.
1: Betul lah.
2: Dan kalau kita nak beli minyak di stesen minyak, mungkin kita kena guna IC
1: sekarang
2: kita dan juga kad poin minyak tu. Jadi saya kira itu cukup penting lah. Kalau tidak, kita tak boleh mengisi kenderaan kita, kereta kita, motor kita dengan minyak. Jadi itu yang penting lah. Kalau kita nak beli barang mungkin di kedai-kedai biasa atau di pasar raya, kita nak membayar secara cash. Dan mungkin dalam dompet tu ada kad debit. Kad debit ni kita nak bayar, mungkin kita menggunakan kad debit boleh juga. Jadi saya kira itu barang yang perlu saya bawa. Dan satu lagi, kalau saya menunggang motosikal, mungkin saya sediakan baju hujan lah.

0: musim hujan.
1: Pandai.
0: Kita buat tu hujan, kita kena pakai baju hujan lah supaya kita tidak basah. Kalau Betul. Kita menaiki kereta, mungkin kita bawa payung lah, supaya kalau kita nak keluar daripada kenderaan, keluar masuk, kita nak menggunakan payung semasa musim hujan dan juga musim panas. Kita boleh gunakan payung. Jadi itu barang-barang yang saya rasa penting lah untuk saya sediakan apabila saya keluar dari rumah, supaya nanti apabila berlakunya hujan, mungkin kita boleh menggunakan baju hujan ketika menunggang kenderaan, memandu kereta. Jadi saya rasa itu pentingnya peralatan ataupun barang-barang yang digunakan apabila saya keluar.
2: Betul.
0: Jadi itulah pandangan saya dalam siaran Gegar Pagi, Borak Pagi bersama dengan DJ Pera FM, DJ Mira dan juga DJ Apit.
1: Terima kasih. Tadi dia kata pasal bawa cash. Mira rasa betul lah, sebab sekarang ni kita terlalu nak bawa kad je kan, sebab senang, ringan apa semua kan. Tapi cash pun sebenarnya sangat penting. Kita kena sediakan at least dalam
2: RM50. Sikit lah, sediakanlah. Kadang-kadang tu ada tempat yang tak digunakan.
1: Betul. Sebab hari tu Mira selalu macam nak sangat bawa cash, tapi terlupa. Setiap kali dia cakap kena bawa cash ni, tapi lupa. Sebab bila kita ternampak, kita macam nak sedekah lah.
2: Betul. Bagus Mira ni. Dia bawa cash bukan untuk guna dia sebenarnya, tapi untuk sedekah. Amalan bagus tu.
1: Tak ada QR pula ke, takkan
2: lah. Betul juga. Kalau ada QR melampau boleh kan, ada apa collection ke muka ni.
1: Betul. Jadi kita punya nak buat baik tu tersekat kat situ. Macam mana tak, kita dah ada niat tapi alamak tak bawa cash pula. Setiap kali bila keluar memang macam itulah. Jadi lepas ni mungkin lah pada koma, kalau selalu sebelum ni tak bawa cash, tak suka bawa cash, selepas ini sediakanlah sikit dalam dompet tu. Peringatan lah untuk sebab Mira pun sendiri banyak kali dah menyesal. Tapi sampai sekarang tak ada.
2: Tak buat juga tu pasalnya.
1: Itu pasalnya sebab tapi, terbiasa.
2: Itu salah satu. Ada setengah orang macam kawan saya kan. Dia kalau keluar berkaitan dengan sedekah juga, kalau dia nak keluar rumah, dia akan make sure dia akan bawa makanan kucing.
1: Betul.
2: Saya dulu saya tak tahu kan, dia tumpang kereta kan, dia bawa makanan kucing, sama ada dalam paket ataupun dia dah siapkan dalam botol kecil. Saya cakap nak buat apa, kita ni nak pergi kerja. Mana tahu nanti ada kucing-kucing yang memerlukan makanan. Dia kata tak ada, aku boleh sedekah sikit pada dia akan bawa.
1: Lepas tu kita pula terikut lah, macam menyedar
2: diri kita. Kita rasa macam dalam banyak-banyak benda penting yang benda lain,
1: Makanan kucing.
2: Sebabnya kadang-kadang dia kata, kadang-kadang tu benda tu cakap telefon apa semua, yalah benda tu memang penting, tapi rasanya benda ni penting. Sebabnya dunia ni sekejap, dia kata. Akhirat tu lama, dia kata. Kita nak hidup kat akhirat lagi lama. Jadi inilah benda yang paling penting yang aku akan lakukan, kata. Baguslah padu dia. Mana boleh lah ingat kadang-kadang tu kita ingat bala benda apa penting sangat ke makanan kucing kan. Tapi dia akan bawa. Dia tak ada, rumah dia tak ada kucing pun. Tapi dia still nak bawa makanan kucing. Dia kan, kau tak boleh kucing tapi.
1: Benda yang kadang-kadang tak nampak pun. Tapi dia buat senyap-senyap.
2: Dia buat senyap-senyap.
1: Itulah sebab kebaikannya dekat dunia ni. Jadi kalau koma pun, mungkin boleh praktikkan.
2: Ya.
1: Ajak sama-sama orang buat baik.
2: Mungkin ada yang bawa kucing pergi sekali. Kenapa? Aku sedih, kucing aku tinggal seorang-seorang. Lonely katanya kan.
1: Bawa kucing pergi tempat kerja, letak dalam beg tu.
2: Ya, letak dalam beg kan. Jadi koma, apa benda yang koma biasa buat? Kalau macam, kalau setengah orang, kalau macam saya, saya akan pastikan sebelum saya keluar rumah. Kalau nak keluar dengan family, saya pastikan anak-anak saya komplit. Sebab anak saya ramai. Jangan ada yang tertinggal. Sekarang dah kunci-kunci pintu, mana lagi seorang? Alah, tertinggal dia dalam bilik tadi, tak perasan.
1: Lagi-lagi pula kalau bercuti.
2: Bercuti dah siang pula tengok dia. Saya akan pastikan macam cerita apa, Home Alone. Anak dia tinggal seorang kan, tercicir.
1: Kevin.
2: So kena pastikan anak-anak saya semua cukup. Pintu dikuncikan semua. Lepas tu especially saya kena pastikan isteri saya ada lah. Kalau tak ada isteri susah juga. Siapa yang nak menyiapkan anak-anak? Okey, itu benda-benda barang yang penting saya akan pastikan sebelum
1: Komplit
2: saya keluar. Tapi kalau saya keluar bekerja, saya akan pastikan ambil duit dengan telefonnya.
1: Itu je lah.
2: Itu je sebab saya tahu saya pergi kerja, balik kerja. Betul je, saya tak pergi mana pun. Saya bukannya nak pergi shopping ke apa ke. Melainkan kalau orang perempuan, dia balik kerja,
1: nak pergi jalan lah.
2: Pergi shopping je lah, nak beli tudung lah. Sebab kita dah lama duduk dengan kaum wanita
1: ni. Ini betul lah. Sebagai seorang kaum wanita memang betul. Kalau boleh segala, nak bawa rumah-rumah lah sekali.
2: Kalau boleh. Dia nak bawa segala-galanya kan. Peti air semua nak diangkut.
1: Betul. Kalau pergi dating pun, selalunya perempuan lagi banyak barang dibawa. Penuh dalam kereta lelaki tu.
2: Dalam kereta lelaki tu satu kasut. Tak payah cakap kalau pergi dating. Saya rumah saya, dia akan letak kasut dia banyak dalam kereta tu. Betul. Sekarang ini kau ingat apa? Rak kasut ke kereta ni kan?
1: Udah kita pula nak kena gemar.
2: Satu hal pula, kalau kawan aku menumpang kan, itu dia cakap, dia tahu dah. Kalau kasut dia berubah, bermakna ada perempuan lain naik kereta. Wow.
1: Kasut dia hilang pun boleh jadi. Mungkin perempuan tu yang ambil.
2: Tapi itu bukan perempuan tu ambil, biasanya saya jual.
1: Ataupun dia pasang kamera dekat kasut tu ke?
2: Dah, kamera tak ada. Saya jual, kamu baru pun tahu. Aku jual semua kasut.
1: Tadi Apik cakap apa, Apik yang menjaga kunci rumah apa semula. Selalunya perempuan yang buat.
2: Perempuan dia lain. Dia
1: baguslah tu.
2: Dia hanya memperingati je. Awak, ini dah kunci ke? Awak, air dah tutup ke? Awak, Swiss kuku tu dah tutup ke? Dia akan pastikan macam tu. Tapi bagus yang buatnya lah. Yang buatnya saya.
1: Betul, bagus ya. Kita nampak.
2: Saya akan cakap macam mana? Kau tak ingat kalau semua tu semua saya dah buat dah. Oh, iya ke? Ya. Awak tahu bersiap je. Awak bersiap 6 jam. Sepanjang 6 jam tu saya dah siap dah, prepare dah semua. Bersiap pakai tudung, lipat tudung, lipat macam mana sampai dah berbelit-belit macam tu bungkui lah.
1: Tu pun tertinggal kot.
2: Itu pun tertinggal juga. Alah, lupalah pakai pin kat sini. Tak cantik dia jatuh. Sekarang saya kata tak payahlah awak. Kadang-kadang tu saya tengok dah rupa hantu bungkus dah. Cakap kan, berbungkus sana berbungkus. Bungkus tu elok. Kan? Kalau bertudung tu elok. Tapi kalau dah beria berlelit. Sampai tercekik-cekik kan aku tengok dah.
1: Jangan cakap macam tu. Nanti dia akan cakap, takpelah awak ni. Tak terima saya seadanya.
2: Bukan tak terima. Masalahnya dulu aku terima mu lain. Sekarang ni dah jadi lain.
1: Perempuan kalau boleh kan. Ada juga kata dekat TikTok ni Habi.
2: Dia kata apa tu?
1: Father Zack. Dah kalau namanya father, seorang ayah lah kan.
2: Yalah.
1: Katanya tak apalah awak hantar anak pergi sekolah, semua cukup sekali sampai sekolah dalam beg tertinggal buku. Itu betul. Udah ni dah kan, cemeh anaknya.
2: Buku tertinggal, kita tak nak cakap apalah.
1: Ini betul lah, sebab masa sekolah dulu pun Mila tertinggal buku, udah kena call ayah. Ambil duit shilling, kumpul duit shilling, minta kawan-kawan sekejap duit shilling. Tak kena call. Call yang macam ni lah yang pakai duit shilling tu kan. Cakap tertinggal buku, udah jenuh ayah pula nak cari buku.
2: Itulah. Itulah sebabnya itu, sebab kadang-kadang tu sebelum kita keluar rumah,
1: betul,
2: kita make sure dulu kita nak pergi mana sebenarnya.
1: Betul.
2: Okey, kalau kita nak pergi meeting, apa benda penting yang kita kena adakan dalam meeting?
1: Betul.
2: Macam laptop. Itulah. Laptop kita kena ada, kita dah prepare ke benda-benda. Macam tu juga nak belajar pun macam tu juga. Macam Mira baru lepas habis.
1: Ya.
2: Bukanlah baru. Kira
1: Barulah
2: fasa untuk dalam universiti kan. Sebelum Mira keluar daripada bilik Mira kan, apa benda yang
1: kita pula,
2: agak penting?
1: Kita pula naik bas. Naik bas sebab
2: tu
1: jauh. Sebab kita UCI dia ada dua college tau. Jadi nak pergi ke situ dalam 30 minit. Kalau tertinggal tu tak tercerit. Memang sebab kita naik bas. Jadi memang komplit lah semua. Kita dah bangun awal dah. Kalau kelas pukul 8, pukul 6 dah bangun dah. Macam nak pergi kerja.
2: Tapi apa benda yang penting sangat yang memang kena ada?
1: Laptop Mira, tab Mira. Kita ada tablet kan. Tablet tu memang penting lah. Sebab sekarang ni kita tak pakai notebook. Kita tak pakai tulis lah. Kita pakai tab je. Kita tulis dalam tab tu note-note yang penting-penting. Lepas tu kita terus buat slide apa semua. Jadi tablet tu sangat penting. Kalau tak ada jenuh,
2: kalau
1: kita nak pinjam sebelah.
2: Tapi pernah tak terjadi yang tinggal?
1: Pernah je. Tapi kita pinjam kawan lah. Kawan kita ada dua tablet.
2: Nampak sangat Mira ni cuai.
1: Lupa. Okey, koma. Kalau ada lagi semut. Ada lagi yang nak kongsikan bersama kami berdua? Tak ada lagi orang call?
2: Tak ada lagi ke orang call?
1: Kita tunggu.
2: Apa benda kita nak juga tahu, apa benda barang yang agak penting yang selain daripada tu kan. Macam Mira dulu student, dia dah bagi tahu dah. Kena ada laptop.
1: Betul.
2: Lagi iPad.
1: Mungkin ada juga student kat sini ke?
2: Mungkin ada student. Apa benda selain daripada tu? Ada perlu ke kalau nak pergi kelas bawa makeup ke?
1: Tak payah kot.
2: Okay.
1: Sebab dulu
2: kalau orang perempuan, itu benda yang agak penting.
1: Mira tak kot. Mira time kerja ya. Tapi kalau time belajar dulu, siapa nak tengok?
2: Yalah, time belajar. Tapi kalau perempuan yang masa kini, adakah
1: betul,
2: makeup tu yang amat penting?
1: Ya, beg pula besar ni. Besar bas beg dia.
2: Itu yang kita nak. Itu yang kita nak tanya tu kan. Kalau perempuan tu, kalau lelaki pula, kalau perempuan dengan make up, ada ke lelaki buat make up?
1: Lelaki apa eh? Kita nak dengar lelaki lah pula. Sebab kita, perempuan dah boleh predict.
2: Dan kita perempuan kita dah tahu dah. Sebab dia orang ni terlalu spesifik sangat.
1: Jahat betul.
2: Terlalu spesifik. Dengan pin tudung ada dalam beg. Dengan
1: ni ada pin-pin kat sini ni.
2: Pin-pin kat mata-mata ada lah. Dengan
1: cucuk kat kereta.
2: Cucuk dekat kereta. Pin jarum peniti semua. Benda yang agak penting sebelum dia keluar rumah, dia makan pastikan itulah.
1: Jadi mohon koma kongsikan dengan kami. Tadi Api cakap perempuan dah banyak sangat dah.
2: Laki-laki apa dia?
1: Laki-laki.
2: Kita nak dengar laki pula. Apa benda yang benda penting selain daripada telefon dan juga beg duit?
1: Boleh call kami di
2: 0145-545-8559.
1: Nampak tak tu? Api betul ke Mira?
2: Benda yang kita sering teringat. Nampak tu. Aku dah tahu dah.
1: Ataupun WhatsApp kami di 0102007055. Sekejap lagi kita akan dengarkan berita utama 9 pagi yang akan disambung siarkan ke Nasional FM. Baru ada call.
2: Baru ada nak pindah dah. Tapi kejap lagi, kejap lagi lah bang. Kejap lagi ya. Okey, sabar. Okey, letak dulu. Kejap lagi kita sambung balik.
1: Okey, kita terus bersama dengan kami Gegar Pagi
2: Perak FM.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah peluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: barang yang lepas jangan dikenang api. Tapi kita bukan nak bercakap mengenai barang yang lepas.
1: Barang yang lepas, barang yang lepas kalau kita dah terlepas memang kena patah balik, ambil balik.
0: Kita bukan nak mengenang masa lalu, masa kini.
1: Masa kini.
0: Mengenang tu tertinggal.
1: Kita kalau macam barang yang lepas jangan dikenang tu baguslah. Tapi sekali-sekala untuk tu kita kena tengok juga renungan ke belakang kan.
0: Tengok juga. Kalau mengimbau kenangan lalu bersama dengan seseorang tu,
1: tak payahlah. Kalau boleh, kalau dah kahwin tu tak payahlah. Biarlah dia bahagia dengan bersama si dia. Menyampah lah cakap pasal dia.
0: Macam dengan topik gegar pagi kita hari ini. Barang apa yang penting sangat-sangat kalau kau nak keluar. Kalau kau tak ada tu, resah, gelisah.
1: Resah.
0: Meremang bulu roma.
1: Ada yang tadi yang cakap kan, Mira. Dia cakap dia ada anak kecil. Pampers. Dia cakap pampers memang penting.
0: Betul.
1: Dia cakap kalau kadang-kadang tu belum tentu lagi kalau handphone bawa ada duit, tapi kalau handphone tak bawa dia rasa rimas lah.
0: Betul.
1: Itu daripada komen daripada
0: udah nak kena keluar duit pula.
1: Nak kena keluar duit. Padahal kat rumah menimbun pampers kan. Dia mesti dia kata benda penting. Kalau ada anak kecil ni dia bawa pampers, lepas tu susu spare.
0: Betul.
1: Puting anak tu semua kena. Standby lah bagi orang yang ada anak kecil lah. Itu yang benda penting, bagus juga tu.
0: Dari segi orang dah berkahwin lah, orang dah ada anak lah, dia lain sikit. Dengan orang bujang, dengan orang ni lagi lain, santai lain. Orang ada anak macam ni. Orang yang baru kahwin macam kita.
1: Macam itu dia kena ada benda ni, benda itu. Macam orang tua pula dia lain. Orang tua dia mesti ada minyak angin. Mana-mana pergi kalau tak ada minyak angin tu ibarat macam ya Allah, tak ada, lupa bawa diri kot.
0: Kena ada yang letak dekat kepala tu. Apa tah namanya? Salop, bukan salop pas. Yang kalau pening tak kat
1: Koyok. Ya Allah, kadang-kadang tu bau, buka je beg kan, bau minyak cak kapak je. Itu macam orang dah berumur lah. Tapi kan kadang-kadang orang tak berumur, perempuan pun kadang-kadang memang suka bawa minyak angin.
0: Kan
1: minyak,
0: kan dah cakap tadi.
1: Minyak cak kapak lah, minyak apalah, segala jenis mak nenek minyak ada. Siapa ada call ke Mila?
0: Ada call. Kita angkat dulu api.
1: Siapa orangnya?
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat
0: baru pagi. Sebut selamat tadi
2: konti. Pak Su Asri 104.1 Mega Taipei.com.com.
1: Ada bangun dah.
0: Okey, hari ni Pak Su tak duduk tepi jalan sangat eh.
2: Pak Su duduk jauh daripada
0: jalan.
2: Duduk jauh, Pak Su 20 meter daripada jalan.
1: Okey,
0: Pak Su dekat luar kan sekarang, tengah kerja kan?
2: Ya, Pak
0: Su
2: tengah
0: buat
2: kerja sekarang ni. Apa cerita dengan Ayu Honda ni?
1: Okey, Pak Su, kalau biasa Pak Su nak keluar pergi kerja ke kan, apa benda benda yang agak penting pada Pak Su, mesti Pak Su akan ingat sebelum keluar rumah tu?
2: Oh, benda penting ya.
1: Yang Pak Su akan bawa ke, yang Pak Su akan ingat sebelum nak keluar rumah, apa benda tu Pak Su?
2: Kira selepas mandi ni Pak Su macam biasalah, pakai lah kan.
1: Mesti lah, takkan tak
2: pakai. Mesti benda penting pakai.
1: Benda.
2: Pakaian tu penting nombor satu.
1: Nombor satu.
2: Nombor dua, Pak Su dah siap pakai tu. Pak Su akan ambil first bag.
1: Okay, post bag.
2: Balik pinggang, bag pinggang ni.
1: Post bag.
2: Dalam tu dia ada dompet.
1: Okay.
2: Semua lah, ID, lesen, memandu, apa semua lah.
1: Komplit.
2: Duit semua dalam tu, komplit.
1: Ya.
2: Lepas tu Pak Su akan ambil topi Pak Su.
1: Okay.
2: Topi, Pak Su ambil Ray-Ban.
0: Ray-Ban.
1: Mesti kena ada.
2: Jangan
0: bukan
2: rainbow.
0: Biasa-biasa.
2: Bukan kaleng-kaleng.
0: Lepas
2: tu Pak Su ambil kunci. Kunci kereta atau kunci motor.
1: Tak ada kunci nak start macam mana?
2: Itulah.
1: Penting. Penting ke penting?
2: Penting ni. Lepas tu Pak Su akan pergi ke dapur. Pak Su akan ambil handset.
1: Handset pula?
2: Handset. Benda yang kelima tu handset.
0: Kenapa dekat dapur handset tu?
2: Handset dicah di dapur.
1: Waktu
2: tidur kat dapur.
1: Betul.
0: Selalu handset dekat depan ruang tamu.
2: Betul dah. Pak Su ruang tamu, Pak Su jangan duduk. Pak Su kau duduk kawasan dapur. Belakang rumah. Pak Su banyak kawasan kawasan tu kan.
1: Baru
2: orang kata. Bila orang call, Pak Su dengar kan.
1: Sumber inspirasi lah. Lepak dapur ni baru syok. Baru feel sikit lah. Baru sur.
2: Orang pilih panggil Syan. Syan. Apa nama. Lepas daripada tu lah ambil handset apa semua. Pak Su keluar lah. Lepas tu kasut penting kan.
1: Penting kan, tak ada kasut macam mana.
2: Kasut apa semua. start motor atau start kereta, tolak dia keluar kan.
1: Boom.
2: Baru bini keluar kan.
0: Pasal
2: boleh bergerak.
1: Dia tak lupalah, dia sendiri bergerak. Tapi kadang-kadang tu takut. Tapi kalau takut lupa ke Pak Su, kita pun ingat dia dah duduk dalam kampung, kita jalan tu tengok tinggal pula bini.
0: Tak apalah, tinggal je lah kampung.
2: Bukan macam tu. Maksud Pak Su. Pak Su keluarkan kereta di luar, buka pintu pagar, parking tu. Tunggulah semua keluar main.
1: Get ready lah.
2: Pastikan semua dah ada. Pak Su Kunci pintu pun penting.
1: Ya, betul.
2: Bukan benda yang bawa kat badan kita kan, semua.
1: Betul.
2: Itu penting kan. Semua apa, CCTV apa semua, on apa semua. Barulah berjalan kan.
1: Baru carga tengok.
0: Nampak tu Pak Su komplit semua.
1: Pak Su komplit
0: daripada pakai baju.
1: Sama.
2: Betul
1: lah, pakai baju memang kena lah pakai. Takkan keluar tak pakai baju kan.
0: Orang kata gila pula.
1: Biar betul. Saya lagi polis datang tangkap, bawa pergi tanya orang mutan. Satu masalah pula.
2: Okey,
1: Masu.
0: Okey, Masu.
2: Ni punchline kan? Jadi korang bro Wahid ni punchline.
1: Oh.
2: Orang lawak ni, orang ni lawak ni syok memang. Tu borak pagi-pagi ni.
1: Betul lah.
0: Okey, Masu.
2: Nanti lu usah.
1: Satu lagu dah, Masu.
2: Tiada lagi tidurmu. Iman dari bulan minggu lepas ni.
1: Okey. Kita tengok Mira kekal nanti. Dia
2: pusing. Lagu tu, nyanyian kumpulan Left Handed tu. Lagu tu syahdu, bro. Hati-hati.
1: Memanglah Nes nyanyi. Tiada lagi ku dengar kidungmu.
0: Sambung dulu nanti.
1: Okey, Masu. Mantap,
0: Masu. Lagu dah dapat. Terima kasih, Masu.
2: Terima kasih kembali. Pak Su doakan Demira dan DIP sihat.
1: Baik, terima kasih Pak Su.
2: Dan dipanjang umur, dimurahkan rezeki. Ha?
1: Baik, terima kasih Pak Su.
0: Okey, Pak Su.
2: Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Tak puas bercakap dengan api ni.
1: Pak Su jenis hati orang. Pak Su jenis orang yang happy go lucky.
0: Betul.
1: And, kalau duduk, kalau kat rumah, kalau tak ada Pak Su. Contoh kalau dalam ramai-ramai. Kalau Pak Su tak ada, rasa macam
0: Tak boleh lah. Kena ada seorang macam
1: kena
0: tu.
1: Kena ada seorang macam tu. Maknanya Pak Su pun salah satu benda yang penting jugalah kalau nak keluar daripada rumah.
0: Orang rasa Pak Su ni penting.
1: Kalau orang lain nak keluar rumah, confirm
0: kena ada Pak Su.
1: Pak Su kena ada. Make sure Pak Su ada. Kalau tak ada, susah nak lepak ni.
0: Jadi orang lain fikir Pak Su. Pak Su fikir diri.
1: Pak Su fikir dia. Sama lah tu, boleh lah Pak Su. Steady lah Pak Su.
0: Kita dah dengar Pak Su. Kita dah dengar Cik Intan pula.
1: Cik Intan pula. Okay, apa kata Cik Intan?
3: Salam DJ Mira dan Apik Walebo. Cuy Intan dari Saud. Cuaca di Saud cantik. Mira
0: apa
3: dan
0: Cuy. Selamat,
3: selamat pagi Mira.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Apik.
1: Pagi.
3: Selamat berkonti. Cuy tetap hadir setiap segmen.
1: Yeah.
3: Ni Cuy tengah layan Titi Trio Gogo Pagi.
1: Oh, okay.
3: Tajuk borak pagi kan. Benda apa yang selalu ada dalam beg tangan kan. Dalam beg tangan Cuy kan. Mesti ada cermin muka. Makeup lipstick lah. Lepas tu cermin mata gelap ke, mesti memang ada. Kipas tangan. Telefon tu of course lah.
1: Yalah.
3: Mesti ada. Lepas tu tisu. Banyak lagi rasanya katanya. Kalau tak bawa tu rasanya memang tak cukup sifat lah. Kalau macam minyak-minyak angin tu rasanya cu tak bawa lah katanya. Kalau lipstick tu kadang-kadang celok pun ada cu bawa. Kadang-kadang perfume pun ada kan. Yalah, untuk kegunaan perempuan kan. Tapi kipas tangan tu dengan cermin dengan
1: of
3: tisu
1: course
3: tu mesti ada.
1: Wajib.
3: Perempuan mesti ada kan.
1: Wajib.
3: Perempuan-perempuan lah kan. Telefon tu penting kan.
1: Yalah.
3: Okay. Perak FM Radio nombor 1 Rambang Perak.
0: Terima kasih Cu.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Kita Mira ingatkan macam ada terdouble.
1: Rupanya Cu punya
0: radio. Kita macam terbuka ke ni. Kita dah risau.
1: Itu dengar ingat.
0: Macam Mira. Apa Mira?
1: Tapi kalau Cu dah macam tu, minyak dia bawa kipas ini semua,
0: agak-agaknya Cu bawa apa lagi
1: ke? Lagi baru nak cakap Mira. Setiap kali nak keluar takkan, mesti orang ingatkan, wow Cu hari-hari pergi Mekah. Bawa luggage.
0: Hari-hari Cu bercuti. Banyak duit Cu.
1: Tapi
0: bawa pula luggage yang besar tu.
1: Tapi sebenarnya kan Mira, kalau diperhati kan,
0: jangan marah ya Cu.
1: Kalau bawa barang-barang macam tu. Sebenarnya perempuan tak perlukan beg yang besar pun. Boleh je muat beg yang kecil.
0: Tak ada. Kan? Muat.
1: Tapi tengok
0: beg Mira. Besar ke tak?
1: Memang itulah dia je. Tapi tak adalah sebesar mana pun kan. Betul. Macam okey muat je. Macam tu mungkin lah. Bawa juga mungkin yang barang-barang yang macam tu lah kan.
0: Mungkin kalau timbang beg cu mungkin dapatlah 10 kilo.
1: Mungkin. Tak payah dah pergi gym untuk kurangkan badan. Bawa beg cu je.
0: Kita ada pemanggil lagi ni.
1: Siapa dia agak maknya?
0: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ah, Cumi. Ya. Siapa tu?
4: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Maha, apa khabar?
0: Suka suara Maha.
4: Okay, Maha. Apik yang kenal lagi suara Maha.
1: Kenal. Apa pula tak kenal Maha?
0: Mira pun kenal juga.
1: Saja je. Ingat awet mana tak tadi telefon.
4: Yelah, faham.
1: Okey, Maha. Tajuk kita hari ni, apa benda atau pembarang yang penting sangat kalau kita nak keluar rumah?
0: Kalau Maha sendiri?
4: Pada mahal lah. Sekarang ni lah kan. Telefon. Sebab dalam telefon mahal tu
0: ada semua
4: celah-celahnya tu kan. Mahal ada duit dekat situ.
0: Selit
4: IC pun selit dekat situ. Itu yang mustahak. Kat pencin ke ada kat situ.
1: Semua kat situ.
4: Jadi satu je. Jadi tapi semua ada kat situ. Jadi apa-apa hal kita senang kan. Tapi cuma nak jaga je lah.
0: Jangan bahaya juga tu.
4: Tinggal ke kan. Itu bahayanya pula.
1: Make up ke minyak angin ke tak ada bawa?
4: Oi, Maha tak ada. Maha tak ada make up. Tersiap daripada
0: natural.
4: Rumah. Natural. Natural, betul.
1: Natural beauty.
4: Dia pakai pada Maha bedak dengan lipstick je.
1: Dia pun dah cukup.
4: Siapa tengok wajah Maha?
1: Wow.
0: Siapa tengok punya, tu sejuk hati?
4: Tak ada orang kata apa
1: meriam no makeup ni apa semua indah ya.
0: Tapi
4: alhamdulillah siapa yang tegur Maha? Maha lawanya Maha hari ni.
1: Itu
4: bukan kita minta dipuji tak tapi Maha dalam hati Maha itulah keaslian kan.
1: Itu mungkin kesan daripada air wuduk tu sendirilah bercahaya.
4: Alhamdulillah mungkin juga.
1: Mungkin kan kita tak tahu.
4: Itu semua rahsia Allah.
1: Ya kan? Betul kita tak tahu.
4: Kita tak tahu rahsia Allah.
1: Betul.
4: Alhamdulillah lah apa yang Allah bagikan pada kita.
1: Terima lah kan. Alhamdulillah syukurlah pada dia. Jadi macam Maha sendiri
4: yang panjang.
1: Yalah kita minta sihat je dah.
4: Minta sihat. Kalau tak sihat pun kita buat-buat sihat.
1: Supaya kuat-kuat semangat kita tu. Bagi kuat sikit semangat kan lah.
4: Semangat kita yang nak kuat kan.
1: Ya betul-betul Maha. Okey
0: Maha. Terima kasih Maha.
1: Okey bye Maha.
0: Bye, assalamualaikum.
4: Sayang semua. Love you semua.
1: Love you too.
0: Itu dia Mak Haa cakap. Tapi betul lah, orang dulu-dulu mana ada bawa? Mana nampak ke mak-mak kita?
1: Tak ada. Mereka dah siap make up daripada Roma. Betul. Bukanlah make up pun kan. Bedak-bedak lebih kurang, pakai lipstick, udah je lah.
0: Kalau tengok dulu pun dia pakai bedak-bedak macam mana, bedak compact yang gitu je.
1: Gitu-gitu je.
0: Sekarang ada foundation.
1: Foundation.
0: Ada primer.
1: Ada primer. Lepas tu kadang dah siap make up, nak spray-spray lagi.
0: Macam mana tahu ni?
1: Sebab selalu tengok, aku selalu tengok je bini aku tu make up kan. Apa benda yang ditempel, apa benda yang disembuh.
0: Itu
1: lagi
0: juga,
1: ke muka.
0: Itu juga mukanya.
1: Itulah juga tu cakap. Kamu tebal make up, kamu tebal tembok macam mana pun, aku tetap menyayangi dirimu seawal macam mana kamu bangkit daripada tidur.
0: Dia nak bagi juga pick up lain tu. Lepas tu tadi Maha kata dia bawa phone, dia bawa phone je semuanya selit. Tapi itu bahaya juga.
1: Bahaya.
0: Sebab kadang-kadang telefon ni kita tak perasan. Sebab dia kan kecil je. Tertinggal ke Mira pernah tertinggal telefon dekat kedai makan. Nasib baik masa tu tak ada apa-apa lah dekat telefon tu. And kita ada password. Jadi selamat lah. Lepas tu tiba-tiba ada orang pulang balik sebab kita cari kat kedai tu. Nasib baik kita
1: jumpa dengan orang yang jujur. Okey lah. Tapi memang betul macam Mira cakap.
0: Jangan letak bahaya tu.
1: Kalau boleh telefon, stay telefon je lah.
0: Betul. Dalam telefon tak
1: kalau
0: apa
1: dalam,
0: sebab kita ada password.
1: Kita ada password. Kalau dalam dia kita tak kisah sangat. Tapi kalau macam wang ringgit, kalau boleh macam stand sekarang ni, beli je satu apa orang cakap card holder. Macam Mira pakai card holder tidak?
0: Betul.
1: Mira pakai card holder. Sekarang ni ramai orang pakai card holder sahaja. Orang tak pakai
0: Nipis senang.
1: Dia memang mudah lah. Sebab kita kalau letak dalam telefon ni
0: bahaya.
1: Benda yang mudah kita terlupa. Dan kadang-kadang tu kalau kita letak kedai makan takut orang ambil. So ada
0: pula
1: lembu.
0: Kita pula letak kat tepi. Ah. Jadi bahayalah sebab bahaya, kalau telefon saja, telefon tak apa.
1: Telefon kalau telefon saja tak apa. Lantaklah telefon mahal yang gadai buah pinggang pun tak apalah kan.
0: Okey, banyak lagi perkongsian kita. Mm-mm. Ramai lagi nak call ni. Ramai lagi. Ni. Kita tak kongsikan lagi ni lagi. Apa nama? Yang lain-lain. Kita nak dengarkan lagu Permintaan Paksu.
1: Oh, memang best lagu tu.
0: Apa tadi lagunya?
1: Apa tadi? Tiada lagi tidurmu daripada Paksu. Daripada Paksu. Permintaan Paksu. Okey, teruskan bersama kita.
0: Untuk Komaj.
1: Per FM.

0: Boy. Kurang sopan pula lalu depan orang tua, lepas tu tak tundukkan badan. Kan manis, kita yang muda ni apabila berjalan di hadap orang tua, kita kena merendahkan badan sebagai tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Pesanan sentiasa sayang ini daripada kami
1: From AGA,
0: untuk mendengar setia pada FM, untuk koma aja.

0: 28 minit pagi ketika ini dalam Gegar Pagi. Ya, Abang
1: Afiq,
0: sebelum kita ke topik kita ni lah, dah minit-minit terakhir dah ni kan, kita nak cakapkan selamat hari jadi lah kepada Afiq Sabrullah. 24 September. Ingatkan dekat ni katanya selamat pagi 24 September ni hari jadi. Ingatkan hari ni awal benar
1: bagi awal lagi nak bal kita. Okay, kita take note 24 September saya akan wish.
0: Nanti kita akan wish dekat Afiz Abdullah.
1: 24 September tu hari apa? Kalau saya kena saya kontis, saya wish
0: Khamis lah. Saya
1: kalau tak nanti saya datang rumah abang lah.
0: Sebab dia dah bagi nama Mira panjang gitu, kita kena wish lah.
1: Oh ya lah, okay. Apa-apa pun saya wish dulu awal-awal. Selamat hari jadi pada abang Hafiz
0: Hafiz Abdullah.
1: Hafiz Abdullah, pada 24 bulan nanti saya wish awal-awal supaya tak lupa. Wow,
0: wow, love. Okay, kat sini ada Kak Zira dari Taman Seri Berjaya. Katanya moga semua sihat selalu. Dalam handbag Kak Zira telefon memang ada minyak cat kapal. Dalam telefon ada minyak cat kapal?
1: Dalam telefon letak minyak cat kapal. Wow.
0: Kak Zira ada telefon, ada lepas telepon, ada minyak cat kapal. Dua tu je lah penting.
1: Minta maaf Mira salah baca.
0: Sebab tak ada koma kat situ.
1: Dia tak ada koma.
0: Terus
1: kali,
0: je
1: nanti Kak letak koma ya. Kalau tidak, kalau telefon dalam minyak cat kapal, rosak telefon.
0: Panai berangin je. Terima kasih Kak Zira Taman Seri Berjaya. Kita ada Kak Intan.
1: Kak Intan apa katanya?
0: Selalunya Kak Intan call kita.
1: Tapi ni, Kak Intan tak nak call. Tak apalah Kak Intan. Kita baca je.
0: Assalamualaikum koma semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau ajak nak keluar rumah tu selain IC, phone, duit, ada lagi penting, ubat.
1: Ubat. Yelah. Bagi yang berpenyakit lah.
0: Betul. Sebab itulah sambung nyawa. Ayuh, sambung nyawa Bukan
1: untuk,
0: apa.
1: Untuk sambung nyawa, ya betul lah.
0: Yelah, janganlah sambung nyawa Kak Intan. Katanya
1: itu saya boleh nangis tau.
0: Bukan apa, kita perlu berjaga-jaga kesihatan juga. Saat ikut ubat tak makan terguling tengah jalan.
1: Bagi sakit, tapi
0: nak menyusahkan orang.
1: Macam Kak Intan, dia sakit dah tuan-tuan lah. Kita yang tak sakit ni memang saya bawa ubat.
0: Tapi
1: tak ada tergolek lah. Saya tetap akan bawa Panadol, Etifa dalam beg. Sebab kadang-kadang waktu cuaca panas, saya senang kena sakit kepala.
0: Betul ke?
1: Saya bawa. Saya akan bawa. Tapi beg saya tinggal dalam kereta.
0: Kiranya apa macam baby jugalah.
1: Ya. Muka pun baby kan. Takkanlah. Cuma tak pakai pampers lah.
0: Kalau pakai pampers tu risau. Kita ada pemanggil.
1: Siapa dia?
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana tu?
2: Dari Pong Kuala Tansa.
1: Abang Pia lain no suara muka limanya.
0: Abang Pia punya.
2: Pong Kuala Tansa.
1: Tidak lain no suara pasal jerebu ke suara berubah ke macam mana?
2: Bukan pasal jerebu. Mula minum air batu tu jadi macam tu.
0: Jangan minum air.
1: Boleh tukar-tukar kalau minum air tukar suara. Kalau tak minum jadi suara lain.
2: Yalah, lepas minum dia batu.
1: Itu pasalnya dia minum air batu mempian.
0: Sejuk-sejuk ni.
2: Tekak kering.
0: Okey, Abang Pian.
2: Ya.
0: Apa barang yang paling penting kalau Abang Pian nak pergi kerja ke pergi keluar ke mana lah?
2: Nak pergi kerja?
1: Ya. Nak pergi roger ke nak pergi ke mana sajalah Abang Pian.
0: Abang Pian lain-lain.
2: Yang paling penting apa, handphone mesti ada.
1: Okey.
2: Lepas tu adalah pewangi yang botol kecil-kecil tu.
0: Wangi. Wangi orangnya. Lah.
1: Ya, keterampilan.
2: Sebab apa? Bila kita dah bekerja, apa badan kita akan berubah bau dia.
0: Ya, so,
2: berbau
0: sikit
1: lah.
2: Kita sembuh bagi dia wangi.
0: Betul.
2: Bukannya nak wangi sangat, janji jangan busuk.
1: Ya, busuk tu tidak.
2: Lagi barang-barang yang penting tu, macam kunci rumah.
1: Itu memang penting lah. Dia tak masuk rumah.
2: Pernah satu kali tu apabila dah keluar, dah sampai pertengahan jalan, patah ke belakang.
1: Pasal?
2: Ambil balik kunci tu.
1: Alamak.
2: Nasib baik anak ada. Kita risau diorang berjalan.
1: Ya.
2: Kita dah balik, kita nak masuk, tak ada pula kunci. Sementara kita ingat tu, kita patah ke belakang.
1: Kena. Kalau betul je kan macam Pian cakap. Kerana demo kan, kalau demo tak ada keluar, tak ngapa.
2: Tak apa.
1: Bantainya demo keluar, kita pun akan bawa kunci. Kita kena nunggu demo balik pula. Tak apa, kita telefon demo, suruh demo balik. Dah ngaco pula demo punya roger.
2: Pernah satu kali tu. Abang Pian lupa bawa kunci.
1: Okey.
2: Orang rumah dengan anak-anak pergi ke Taiping.
1: Allah.
0: Punya jauh.
2: Nasib baiklah dia tak kunci grill. Dia cuma apa, dia tekan je dah apa punat apa?
1: Saya pintu tu ya.
2: Kita seluk daripada tingkap boleh buka.
1: Boleh buka.
0: Memang bernasib baiklah masa tu.
2: Ha, kalau dia kuncinya geril, ha, tunggu sampai kesudah.
1: Kalau tidak duduk, duduk luar mandilah. Ha,
0: tergolehlah kat luar tu.
2: Kalau boleh mandi, kalau tak boleh mandi?
1: Ha? Duduklah betul ha. Orang kata luar tu.
0: Lelah tertidur dekat luar. Ha,
1: okey okey okey Mbak Pian.
0: Ah, okay,
1: okay, terima kasih Mbak Pian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jangan minum air batu. Itu dia Abang Pian tadi. Memang betul pun kunci rumah. Memanglah kita kata eh kalau nak keluar rumah memang kena kunci ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau ada orang kat rumah ha. Kita nak keluar kita rasa macam tak ayah kau buat kunci rumah nak buat betul. Apa orang ada. Tapi buatnya orang yang ada dekat rumah tu
0: keluar juga.
1: Dia keluar dia mestilah kunci betul. Dia yang terakhir.
0: Betul.
1: Kita pula dia pula beringat
0: dah bawa kot.
1: Mungkin dia dah bawa.
0: Takkan
1: dia
0: keluar tak bawa ha. Orang pula orang berapa macam tu
1: ha. Kena pula dia keluar pergi Kuala Lumpur. Apa yang pergi Kuala Lumpur?
0: Tidur sana.
1: Ah, kawan ajak. Teman dia besok bawa balik. Ah, kita pula akan bawa kunci. Abah tak bawa kunci ni. Ah. Oh, jenuh kuma.
0: Kita ada pemanggil lagi satu.
1: Siapa sempat dia? Ke? Sempat kot.
0: Okay, kita akan.
1: Dua minit.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
3: Opa. Apa kabarnya?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Opa, cepat ke siapa ni?
3: Ini cuba
0: tukar. Cuba tukar.
1: Opah cepo ke? Opah cemo ke?
0: Saya tak boleh tukar sebab opah pertama kali call saya.
3: Eh, Mak Sia ni. Lama
0: dah
3: Mak Sia tak call.
0: Mak Sia?
1: Mak Sia?
3: Mak
1: Sia B. Mak Sia B. Lain menor suara Mak Sia B.
0: Pertama kali call.
1: Oh, saya ingat tadi siapalah lama dah. Kenapa lain menor suara Mak Sia? Tak sihat ke apa?
0: Mak Sia pun minum air sejuk ke?
1: Sempur. Masih ada lah musim-musim jerebu ni jangan keluar rumah.
3: Tidak, Masya memang tak keluar rumah pun. Duduk mata? Dalam rumah saja.
1: Ada bukti tak buka masuk ke jerebu?
3: Tidak, tapi apa ni Masya memang ada penyakit asma.
1: Ah.
0: Api ni.
3: Dah lama tak ada buka radio. Buka-buka radio tak apa ni dah. Sekarang ni nak call pun kan.
1: Ya, ya saya tahu. Saya pun dah tak can dah suara Mak Sia B dah. Kalau tidak lu ceria je selalu tu.
3: Selalu ceria kan. Apik tahu kan. Dari dulu lagi kena apik semua.
1: Ya, kan? Saya doakan semoga Mak Sia cepat sembuh. Jangan tu makan, jangan minum air banyak. Jangan makan air banyak.
3: Mak Sia jangan minum air batu ni.
1: Jarang. Tak. Tapi
0: sebab cuaca lah.
1: Ha, risau Mak Sia cakap Mak Sia jarang minum air batu tapi selalu minum. Ha, jarang.
3: Jangan tak ada minum pun.
1: Tak ada ya. Oh, tak ada minum ah. Jarang-jarang
0: tu. Jangan mandi api. Okey Mak Sia.
3: Kan ya. Ni topiknya apa ni? Masa keluar rumah ya.
0: Barang apa yang penting kalau keluar rumah tu Mak Sia kena bawa juga.
3: Kalau yang penting kalau keluar rumah ni Mira dengan Mira ni punya dia baru ya.
1: Ya,
0: tak pernah lagi Mak Sia call. Tak
3: pernah lagi sekali pun nak telefon Mira hari ni baru dapat.
0: Okay.
3: Mak Sia kalau pentingnya keluar mesti bawa pun juga penting lah kan.
1: Yalah.
3: Telefon tu. Duit tu mesti ada lah kan sikit-sikit kan. Banyak tak ada lah. Lagi satu kan ubat tu nak penting. Mak Sia ni ada penyakit kan. Mana dah tahu kan kita kalau main semput ke apa ke apa kan.
1: Yalah.
3: Nak kena ubat tu.
1: Betul.
3: Itulah. Yang ni sampai satu berdoa pada Allah.
1: Betul. Itu yang penting. Doa tu penting. Doa.
0: Banyak itu yang penting tu.
1: Banyak orang
0: keluar rumah tu kena doa dulu.
1: Yalah banyak orang keluar rumah dia tak doa. Dia suka Yahoo.
0: Keluar.
3: Sihatkan tubuh badan kita.
0: Ya betul. Lindungi
3: daripada Allah
1: amin.
3: Kan.
1: Ya betul.
3: Kita berdoa lah dengan Allah kan. Mak Sia pun dah ni sedih rasanya. Rasa kehilangan kan. Dua orang yang Mak Sia sayang kan. Tu yang Mak Sia teringat juga kan lah kan. Kalau ni di mana-mana pun api mesti api pun kenal kan siapa dia.
1: Ya. Jangan
3: anak Mak Sia yang kita jumpa dekat Miru.
1: Ya. Jumpa kan.
3: Jumpa kat Miru tu lah.
1: Alah, saya pun turut sedih juga bila kita dah pernah jumpa kan.
3: Pernah jumpa babe. Dah 3 tahun dah kan.
1: Ya dah lama dah tu. Masa tu ada dengan Finan semua ada.
3: Finan Mas apa tu lah. Mak Sia sedih sangat dengan lah. Tu lah kalau pergi mana-mana mesti Mak Sia ingat kan. Mesti nak bawa itu bawa ini kan. Mesti tak ingat lah.
1: Tak apa, Allah lebih sayangkan dia. Kita ni belum tahu lagi Mak Sia macam
3: mana. Tak sangka dah babe. Dia nak pergi lah. Tak sangka babe.
1: Yalah. Benda kalau dah jadi macam tu memang tak boleh buat apalah.
3: Mesti nak teringat kat dia. Tak duduk dia, boleh kena tu
1: yang Mak Syah
3: sedih sangat.
1: Tak apa, tak apa, tabahkan hati, kuatkan, ingatkan dia. Tak apa, yang penting Mak Syah, saya doakan semoga Mak Syah sihat.
0: Okey, okey Mak Syah.
3: Dia tu
1: peramah. Ya, iyalah.
3: Kita tahu kan.
1: Iyalah.
3: Kenangan gambar kan. Aduh lagi.
1: Tak apa, tak apa, sabar, sabar banyak.
0: Terima kasih Mak Syah.
1: Okey, terima kasih Mak Syah.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Itu dia Mak Syah. Ya, kita memang ingat lah. Kita setiap yang itu memang kita akan ingat. Okey, kita pun dah sampai kat penghujung dah ni.
0: Betul, hujung ni.
1: Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Dalam Gegar Pagi, hanya di Perak FM.
0: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Semua aja.
2: Wah.
3: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
4: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
3: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
4: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
3: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
4: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
3: Apa lagi?
4: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
5: Hai, saya Nabila Razali. Jangan lupa dengarkan Perak FM untuk koma je.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi cerita ni tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau, bersama saya Ipan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk kami aja.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, ruangan Yap Yong untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Isnin, di hari baru, minggu baru, semangat baru tentunya. Terima kasih terus setia memilih kami Pera FM sebagai teman menghiburkan koma dan juga informasi-informasi yang akan kami sampaikan kepada anda. Dan juga sebelum meneruskan tugasan, terima kasih rakan-rakan pagi ini, Mira dan juga Apik One Day Boy yang telah pun bersama-sama dengan anda, dan juga Finas akan bersiaran sampai jam 2 petang nanti. Dan juga macam biasa, kalau hari Isnin ada apa, pukul 11 pagi rancangan Mufassirin akan bersama-sama dengan anda bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi apa perkongsian topik dia, sama-sama kita nantikan jam 11 pagi nanti. Okey, dan juga yang sedang melaksanakan tugasan, selamat melaksanakan tugasan koma. Sambil-sambil tu tetap layan Pera FM. Kami akan sajikan anda lagu-lagu yang menarik khas untuk koma aja.
2: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia, Pera FM, untuk koma aja.

Sama aja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bintang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkung. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen aja.

0: piung ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yopiong untuk koma aja.
1: Baik, yuk untuk koma aja yang memandu berhati-hati di jalan raya. Ini Fina nak kongsikan statistik harian kemalangan seluruh negara dan jumlah kematian yang terlibat ini pada 20 September 2026. Jadi semoga ia boleh jadikan pengajaran untuk kita lah sentiasa berhati-hati semasa memandu. Faham kadang-kadang kita ni nak cepat, terbangun lambat, nak masuk ofis sebelum pukul 8, tak sempat. Jadi mulalah kita pun kurang sedar memandu kan. Okey, sebanyak 1,387 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 15 kematian yang mencatat penurunan kes kemalangan sebanyak 323 kes dan penurunan sebanyak 1 kematian berbanding hari sebelumnya. Jadi ni kongsi ni bukan nak bagi tahu ada penurunan ke apa tau. Ini kongsi ni untuk kita sentiasa lebih berhati-hati. Okey, di samping tu juga Avina nak kongsikan mengenai skema. Selalu kita pesan benda yang sama walaupun kamu rasa asyik-asyik skema, asyik-asyik skema, tapi tetap nak cerita juga supaya berhati-hati dengan sebarang panggilan yang kita terima. Ada yang minta nombor akaun, ada yang minta nombor bank dan sebagainya. Jangan percaya ya makcik-makcik, pakcik-pakcik. Kita takut nanti dah ada cantik dalam tu RM100,000, tiba-tiba tinggal RM10 je kan, sedih penat kita kumpul duit tu kan. Macam-macam kita boleh buat dengan RM100,000 tu. Jadi sentiasa berhati-hati. Kalau rasa macam takut, terus pergi ke balai polis berhampiran, cuba tanya, buat laporan dan sebagainya, ataupun tanya anak-anak. Dan juga anak-anak kena peka layar dengan ibu bapa, koma luangkan masa walaupun kita sibuk. Kalau ada yang mak ayah ingin bertanya tu, luangkan masa sikit. Janganlah mak nantilah sibuk lah mak, nanti habis duit mak dalam akaun dia. Okey, baik. Fina tak nak bebel banyak-banyak lagi sebab lepas ni jam 11 pagi nanti macam biasa kita ada rancangan Mufassirin bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.

Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.

0: Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kau
1: mengajar. Kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias, Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM, tentunya untuk Kumar Aja. Dan juga seperti biasa, setiap hari Isnin ramai yang dah nanti-nantikan siaran rancangan Mufassirin bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Datuk?
1: Alhamdulillah, lama kita tak bersiaran kan.
0: Betul lah Datuk. Bersiaran rasanya adalah dalam sebulan lebih yang lalu lah ada kesempatan.
1: Oh, tak lama lah.
0: Tak lama lah. Kiranya Datuk ingat-ingat lupa lah tu.
1: Kan? Rasa terlalu lama rasanya.
0: Terlalu lama rasanya. Itulah Datuk, hari ni rezeki saya lah nak menimbil dengan Datuk.
1: Alhamdulillah, barakallahu fiik. Macam mana dengan keluarga, dengan anak-anak kita macam mana?
0: Macam biasalah Datuk, adalah ujian sikit minggu lepas Datuk. Anak tak sihat pula. Sekarang ni macam-macam virus lah Datuk.
1: Ya.
0: Hari tu influenza, dah selesai influenza RSV pula.
1: Ya.
0: Lepas tu penyudahan penutup selalunya mak-mak lah yang kena.
1: Ya, jadi kita menyeru kepada ibu bapa semua untuk sama-sama memerhatikan kesihatan anak-anak kita. Maklumlah dengan cuaca sekejap hujan, sekejap jerbu, sekejap panas ni.
0: Betul.
1: Ya, kalau kita biarkan anak kita terdedah sangat pun risiko juga. Kurang minum air pun risiko juga.
0: Betul.
1: Malas mandi pun risiko juga.
0: Betul.
1: Jadi kita kena ingat hujan merupakan satu nikmat yang anugerah daripada Allah. Sekarang kita lihat pagi tadi Ipoh,
0: malam semalam hujan.
1: Hujan lebat kan?
0: Hujan lebat, rasa nikmatnya.
1: Pagi tadi biru, lihatlah sekitar alam dunia luas terbentang, langit tinggi kebiruan, pohon-pohon kehijauan. Seronok rasa dengan bertengok cuaca terang kan. Sebab tu Allah Ta'ala kata al-hujan itu liyutahhirakum bihi, supaya dia dapat membersihkan kita dengan air hujan. Sebab tu kita doa mudah-mudahan cuaca kita terus baik, insyaAllah jerbu kita pun hilang, anak-anak kita sihat, malah mak bapak pun
0: sihat
1: walafiat, insyaAllah.
0: InsyaAllah, amin. Okey, tapi Datuk, yang mana tak sihat tu pun kena dapat rawatan lah, jangan dibiar-biar Datuk.
1: Ya, insyaAllah. Kita alhamdulillah, kita rawatan kita di Ipoh, di Perak khususnya, saya rasa terbaik lah.
0: Betul. Buat
1: hospital pun banyak. Kita sekarang ni macam-macam klinik banyak, di klinik desa ada, semua ada. Jadi kalau kita sendiri tak mengambil kesempatan untuk berubat di hospital dengan doktor dan sebagainya, satu kerugian.
0: Betul.
1: Yang keduanya, kalau kita buat rawatan tradisional pun ada. Rawatan tradisional untuk masalah pernafasan ialah dan paru-paru ialah habatus sauda.
0: Habatus
1: sauda tadi di kita panggil apa, kalau diletak dalam kuali, dimasak, digoreng, dan dipanggil apa, tapi tak ada
0: sangai,
1: minyak.
0: Sangai.
1: Jadi jadikan dia sangai itu, kemudian bila dia dah masak, kita agak-agak dalam 10 minit gitu, letakkan dalam bunjuk kain dan jadikan sebagai
0: sedut.
1: Ya, itulah yang paling bagus untuk menghilangkan pernafasan, masalah kita sumbat dan sebagainya.
0: Saya dapat ilmu dah, nanti saya boleh cubalah.
1: Ya, habatus sauda biji tu.
0: Yang biji tu ya. Okey, nanti kita boleh cari. Dan juga terima kasih Datuk bagi tip lah juga ni kan. Okey, baik Datuk, rancangan Mufassirin hari ni, yang ramai yang dah tak sabar ni Datuk, nak mengetahui topik kita untuk minggu ini Datuk.
1: Baik, kita akan sambung pada surah Al-Waqiah ayat yang ketiga. Ya, kalau sedang pendengar telah pun bersedia untuk pengajian kita, mula kita boleh baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khafidhatur rafi'ah. Maksudnya ialah kejadian hari kiamat itu khafidhah, merendahkan. Rafi'ah, dan meninggikan. Satu jadi rendah, satu jadi tinggi. Khafidhah, khafid. Khafid maknanya rendah, merendahkan. Jadi perkataan rendah ni banyak. Dalam Quran digunakan perkataan asfal. Asfalasa maknanya rendah. Kadang digunakan perkataan al-adna. Dunal azabil adna. Dunal azab, rendah. Kadang-kadang Allah gunakan perkataan khafid. Khafid maksudnya ialah direndahkan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah dulu dia mungkin tinggi. Bila datang kiamat baru tahu serendah-rendahnya. Dulu dia paling rendah dalam dunia ni, darjat dia, martabat dia paling rendah. Bila sampai di hari kiamat, rafi'ah. Rafi'ah maknanya diangkat. Sebab itu di dalam dunia ini manusia pun diletakkan berlevel-level. Malah di dalam syurga juga ada tingkatan-tingkatan syurga berlevel-level juga mengikut kepada amalan masing-masing. Maka di dalam dunia ini kita melihat tentang manusia suka menilai kepada seseorang itu berdasarkan kepada yang pertama ialah siapa awak. Sebab itu kadang-kadang kalau kita orang besar ke, orang sombong ke, kita akan tanya, you tak kenal siapa I?
0: Oh, okay.
1: You tak kenal I siapa? Maknanya itu orang yang sombong tu. Sampai dia sendiri pun tak tahu dia siapa. Terpaksa dia tanya orang.
0: Tanya orang.
1: You tak kenal ke I siapa? I kesian dekat you. Diri you sendiri pun tak kenal. Jadi itu tanda dia. Dia manusia ni, dia meletakkan nilaian diri dia tu siapa dia. Kalau orang tu tak kenal pun malah aku layan. Cuba orang tu dikenali. Oh, layan dia, all out dia. Yang kedua, manusia itu ditinggikan sebab kuasa. Pangkat, kedudukan. Cuba dah habis pangkat kuasa. Apa kaki mereka singlet ada kat kedai kopi tu kan ni. Dulu ya kan. Gitu bandingan dia. Yang tiga ini kaya. Manusia ni suka melihat kepada kekayaan. Jahat ke apa benda ke tak pentinglah. Yang penting ialah kaya. Yang keempatnya ialah rupa. Kalau rupa tu ya Allah, minat benar lah.
0: Lawa elok ya rupanya ya.
1: Sarang hei lah kita pun. Kan cantik benar kan. Jadi walaupun kita tak lihat tentang kebaikan. Dia baik, dia ni baik, dia ni sopan, dia ni santun, dia beriman. Tapi kalau tak ada benda-benda ni, susahlah sikit. Kita kata susah nak jual. Susah nak pergi jauh. Maka Allah Ta'ala Maha Adil. Di hari kiamat, Allah tak lihat kepada benda-benda itu. Yang mana ditinggikan dulu kerana benda-benda yang saya sebutkan tadi, tetapi dia tidaklah beriman kepada Allah, akan direndahkan serendah-rendahnya. Yang mana dulu ketika di dunia Allah tak peduli dia, tapi dia baik. Orang tak kisah pada dia, tapi dia baik. Orang hina dia, tapi dia beriman kepada Allah. Rafi'ah, akan diangkat darjatnya. Ini daripada surah apa nama Al-Waqi'ah pada ayat yang ketiga. Kata Umar Al-Khattab, as-sa'atu khafadat a'da Allahi ilal nar wa rafa'at awliya Allahi ilal jannah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hari kiamat itu merendah dan menghinakan sehina-hinanya musuh Allah ke dalam neraka. A'da Allahi ilan nar. Sehingga masuk ke tingkat neraka yang paling bawah sekali. Siapa yang musuh Allah ni? Manusia, dia lupa. Dalam dunia ni dia ada musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah ni kadang-kadang kita letakkan dia. Iblis, syaitan. Musuh manusia. Yang kedua, musuh Allah Ta'ala juga ialah orang yang menganggap Allah sebagai musuh. Maksudnya siapa? Orang yang tak beriman kepada Allah. Menganggap Allah tu benci pada dia. Kenapa Allah? Kenapa Allah seksakan hidup saya, Ustaz? Kenapa? Why always me? Me again.
0: Why?
1: Kan? Jadi dia menganggap bahawa Allah tu tak baik pada dia. Bahaya tu. Sedangkan Allah Ta'ala maha baik. Kalau saya maha baik Ustaz, Allah maha baik Ustaz, kenapa Allah ambil anak saya? Allah ambil anak awak diletakkan daripada tempat dunia yang penuh tipu daya ni, yang penuh dengan RSV ni, ke tempat yang tidak ada penyakit. Mana lebih baik? Allah jaga anak awak di tempat yang sangat mulia. Berbeza dengan dunia ni. Awak keluar pada rumah jerebu tau. Anak awak mati kecil, 2 bulan dah mati dah, 3 bulan dah mati dah. Dia duduk tempat yang sangat baik. Jerubu tak ada, apa tak ada. Allah maha baik. Dan dengan sebab awak tu, anak mati waktu kecil, belum cukup umur, awak berpeluang masuk syurga. Anak menunggu depan pintu syurga. Betul Ustaz, saya pun dengar ada Ustaz cakap macam itu kan. Anak-anak yang tunggu mati, tunggu mak bapak dari depan syurga. Sebab tu sejak anak saya mati Ustaz, saya dah tak semayang dah Ustaz. Oh sudah, ni parah ni.
0: Terkelahi
1: pergi dia. Anak nunggu depan syurga, mak dah ke mana pergi dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala bagi hikmah Ustaz. Ya, saya sakit SLE Ustaz. Anti imun saya rosak, badan saya rosak, sel darah putih saya macam ni. Saya tidak ada upaya, saya ada hilang selera makan. Saya SLE Ustaz. Kenapa Allah uji saya macam ini Ustaz? Allah Ta'ala sebut orang yang sabar dengan penyakit, orang yang sabar dengan ujian, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang macam ni akan diliputi dengan kasih sayang Allah. Diliputi dengan kasih sayang rahmat daripada Allah, kebaikan yang banyak. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi akak sakit sekarang ni, Allah berikan rahmat kebaikan pada akak. Apa yang baiknya, ustaz, saya ni sakit. Kebaikan dia apa? Di sini akak melihat siapa orang yang betul-betul sanggup susah dan senang dengan akak. Allah sedang membuat pembersihan, nama dia filtering. Dia nak buat pembersihan. Orang ni tak ikhlas, orang ni tak betul, tengok semua bakal lari. Bila awak susah je orang ni lari, bila awak susah je orang ni tinggalkan awak. Siapa dia yang setia sekarang? Siapa yang sangat setia dengan awak? Itulah dia kawan awak. Jadi semuanya itu ada baik, semua baik. Jadi musuh-musuh Allah ni siapa dia? Yang tak beriman kepada Allah, yang orang kufur. Sebab itu Nabi sebut ad-dunya sijnul mu'min. Okay. Wal jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Bila sebut tentang dunia ni, Allah, makan ni tak boleh, pakai ni tak boleh, buat itu tak boleh, buat ini tak boleh. Tapi bagi orang yang tak beriman, semua boleh buat. Semua boleh buat. Jadi seronok. Maka orang Islam ni sampai rasa seronoknya jadi dia orang. Kalau boleh aku nak jadi dia orang. Pakaian macam dia orang, hidup macam dia orang, makan macam dia orang, minum macam dia orang, enjoy saja. Kamu lupa mereka itu musuh Allah. Maka di hari kiamat, keadaan yang menyeronokkan di dunia, rasa bangga, seronok tengok, dia orang ni hebatnya, walaupun lawan Tuhan hebatnya. Sayyidina Umar kata apa? Khafadat a'da Allah ila nar. Direndahkan sedarjat-darjatnya musuh-musuh Allah tadi masuk ke dalam neraka. Wa rafa'at awliya Allah ila jannah. Sebaliknya, diangkatnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang mulia, masuk ke dalam syurga. Dan inilah dia kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan yang sebenarnya apa? Masuk ke dalam syurga. Jadi kalau kita sekarang ni di dunia tak dapat apa, saya miskin, ustaz, saya tak dapat apa macam orang lain, ustaz, abang nak kaya, abang nak gimana? Cakap apa? Ke mana abang nak pergi? Bulan tak boleh pergi. Matahari terbakar. Di mana abang nak pergi? Sekadar mana yang abang nak pergi? Kalau abang kaya tu, abang nak pergi Los Angeles. Nak pergi Los Angeles buat apa, bang? Boleh pergi, tapi lagi seronok Langkawi. Kan? Contoh kan, awak pergi tempat orang, kena sign sana, kena isi borang biometrik lah, kena check sana, check sini. Saya itu pergi sebuah negara orang putih. Yelah, isi borang sana, buka beg, kena isytihar, declare semua kan. Bayar lama dekat immigration semua, dicok pasport tu. Kemudian bila lalu dekat dengan custom tu, saya kena periksa seluruh badan saya. Buka sana, buka sini. Kemudian saya duduk dalam satu mesin. Mesin tu pusing saya. Pusing. Jadi macam blend saja tu. Kena blend, blender situ. Tapi saya tak ada lancar sebenarnya. Dalam hati saya kata, aku duduk di Malaysia ni seronok tau. Tak ada siapa nak blend aku dalam mesin ni.
0: Susah benar nak berjalan sekarang.
1: Susah benar nak berjalan. Submetric sana, bio sana, bio sini kan. Biometric sekarang ni. Seronok lagi duduk di tanah air sendiri. Begitu. Abang nak jadi kaya sebab apa, abang? Saya nak makan, ustaz. Apa benda yang abang nak makan? Air pun abang dengar minum, macam abang minum. Nasi pun macam abang makan, sama je. Tak ada apa beza, bang. Yang penting ialah kaya hati. Kaya hati ialah bersyukur dengan apa yang ada. Dia tak nampak dengan orang yang ada, dia bangga dengan orang. Tak, dia bangga dengan diri dia sendiri. Apa yang Allah bagi pada aku, aku syukur. Anak-anak aku, suami aku, isteri aku, mak bapak aku, keluarga aku syukur. Kalau Allah tak bagi pun aku syukur. Ada hikmah dia. Ini dipanggil kaya hati. Maka kata Sayyidina Umar, manusia yang beriman kepada Allah, Allah naikkan darjat dia. Walaupun di dunia ni dihina, dalam syurga tempat dia. Dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Wallahu'alam.
0: Itu dia. Kagum saya dengar, Datuk. Sebab orang kata sentiasa bersangka baik dengan Allah.
1: Sangka baik tu nama dia kaya hati.
0: Kaya hati.
1: Orang yang miskin hati ni masalah ni. Kenapa? Dia suka tanya tu. Kenapa Allah buat saya macam ini tu? Saya tak pernah sakitkan hati orang.
0: Selalu gitulah ayatnya kita dengar.
1: Saya tak pernah kacau orang. Kenapa orang kacau saya? Sebab manusia ni mesti diuji supaya awak bertambah kuat. Manusia ni diuji. Handphone ni sebelum dijual, diuji dulu.
0: Betul.
1: Kereta sebelum dijual, dihempuk dulu kereta tu. Buat pusat pemeriksaan di Asia Tenggara tu, dia buat aksiden, dihempuk sana, rumpuk sini, baru jual. Serupalah dengan labu sayung. Dia bakar dulu, Makcik Kak Leha di Kuala tu. Dia bakarnya labu, diketuk, ditumbuknya labu, dijemurnya, baru boleh guna untuk air. Jadi begitulah kehidupan kita. Supaya jadi kuat.
0: Betul.
1: Allah Ta'ala uji kita, diketuk sana, seksa di sini, uji di sana, supaya awak jadi kuat.
0: Ada kata Datuk, kalau kita tak diuji tu, maksud dia Allah tak sayang kita.
1: Berhati-hati.
0: Istidraj kata orang kan.
1: Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah Ta'ala uji supaya kita ni dilihat siapa yang paling baik amalan dia. Kalau kita sekarang, aku ni senang lah, tak sembahyang pun senang. Aku ni tak bayar zakat lagi banyak aku dapat lah. Kan? Aku sekarang ni walaupun aku tak pernah puasa, tapi semua suka pada aku. Itu nama dia istidraj. Jaga-jaga akhaznahum baghtatan faizahum mubzlisun. Satu hari Allah akan ambil secara tiba-tiba. Nikmat yang awak dapat tu akan ditarik secara tiba-tiba. Masa tu baru kau terduduk menyandar.
0: Masya-Allah, takut.
1: Ya, takut kita dengar.
0: Takut kita dengar. Okeylah, kita rehat seketika Datuk, daripada kita sambung lagi.
1: Insya-Allah.
0: Pendengar-pendengar kita pun tak sabar nak ke ruangan yang berikutnya nanti. Okey, jadi terus setia bersama kami di Pera FM, tengok aja.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.
1: Rancangan Mufassirin yang sentiasa dinantikan setiap hari Isnin, anda boleh saksikan kami secara langsung di Muka Biru dan juga di TikTok Perak FM. Okey, Datuk. Jadi ramai yang rasa teruja dengan topik kita hari ini. Ramai yang mula dah rasa nak bersangka baik. Sebelum ni ialah macam depan tu suka menang, kata apa salah aku selama ni. Sampai nangis-nangis lah yung kita tu kan, orang kata dan sebagainya kan. Jadi bila dah dengar Datuk macam ni, boleh naikkan semangat balik. Sebab Allah sayang, ada ujian dia.
0: Ada ujian, Allah nak naikkan lagi darjat. Allah nak hapuskan dosa, masalah kita kan. Kenapa nama Peanut?
1: Siapa saya Peanut? Sebab saya dulu masa sekolah orang panggil saya Peanut. Sebab cutting saya macam Peanut. Gitu-gitu. Sebab memang dulu kalau nama Finas tu dia jadi Peanut.
0: Ketawa makcik tu.
1: Ketawa eh.
0: Macam-macam. Terkejut saya Peanut.
1: Nak juga nama orang putih dah tu. Walaupun bahasa Melayu je kacang, tapi Peanut tu kan orang putih.
0: Baik, ingatkah pistachio?
1: Hai tak.
0: Baik, di dalam apa nama huraian ulama yang lain tentang ayat 53 tadi disebutkan kepada kita, as-sa'atu takhfidu aqwaman kanu fid dunya murtafitain murfi'in wa tarfa'u aqwaman kanu fid dunya mustad'afin. Kiamat itu merendahkan martabat beberapa golongan manusia. Waktu di dunia dipuji, disanjung, dipuja. Tapi di hari kiamat nampak tu. Saya boleh berlakon depan orang. Saya boleh berlakon nak bagi orang puji, puja kan. Saya boleh berwatakkan saya. Tapi hakikatnya saya baik ke? Hanya saya dengan Allah saja yang mengetahui. Sebab itu kadang-kadang kita di dunia ni, kita memuji, kita seronok ialah benda yang depan kita. Kita nampak dia baik-baik lah. Tapi hakikat dia apa? Di hari kiamatlah menentukan baik ataupun tidak. Ya, sebab banyak manusia dalam dunia ni, dunia ni tipu-tipu. Ad-dunya matang. Kemudian la'ibun wa lahwun. Dunia ni Allah Taala sebut tentang tipu daya. Dunia ni adalah permainan, Allah sebut. Jadi manusia pun kadang-kadang ditipu juga. Maka dengan sebab kita ni ditipu, berapa ramai yang ialah terpedaya. Maka di akhiratlah tempat untuk orang yang menipu cara hidup dia, menipu perkara-perkara amalan dia itu, di hari kiamat Allah akan balas. Masa itu baru nampak, oh ni dia. Sekarang bolehlah, ya, kita boleh hidup lagi sebab kita boleh menipu orang. Tapi kita tak boleh menipu Tuhan. Ingat, Allah tu tidak pernah tidur. Jadi kalau kita menipu orang, orang yang kita tipu tu tidur, tak sedar, belakang dia tak sedar. Tapi Allah akan naik. Tetapi manusia ni suka pula ditipu. Manusia suka ditipu. Dia suka mengagung-agungkan, katakan misalnya ajaran sesat. Ya, kalau tak ada orang ikut dia, tak ada siapa nak sesat. Kan, ini masalah dia. Saya mengajar pada anda. Sampai ada yang nak membelah laut.
1: Percaya
0: bagi pergi ke tepi pantai tu, dia nak belah laut, kata dia nak turun Nabi Musa. Ada yang apa nama nak selamatkan dunia ni, kena buat bahtera macam Nabi Nuh. Ini bukan di negara kita lah, di negara-negara lain lah. Sampai ada orang yang bagi duit, siapa yang nak selamat masukkan duit ni, kita akan nak kiamat lah. Buat bahtera, tak kiamat, kiamat pula. Bahtera pun tak siap. Jadi kalaulah manusia ini tak memuji, tak jadi yang disebutkan sebagai ajaran sesat ni. Kalau manusia tak percaya, tak ikut, tak jadi. Masalahnya kita mempunyai pasaran yang luas, market yang luas. Setiap satu ajaran, pendapat akan ada pengikut. Itu nama dia pasaran yang luas. Semakin ramai rakyat, maka semakin banyak peluang untuk menjual, masing-masing akan berjaya. Macam kita di Malaysia ni, mungkin rakyat kita yang Islam 20 juta. Jadi market tu tak berapa luas sangat lagi lah. Tapi bayangkan orang Islam yang mencecah 200-300 juta. Ajaran yang bukan-bukan, pengikut dia ramai. Ajaran bukan-bukan, mana betul ajaran macam ni, tapi pengikut dia ribu. Sebab apa? Sebab skala penduduk dia ramai.
1: Okey.
0: Jadi masyarakat sekarang dia nak keluar daripada susah, dia nak keluar daripada masalah, dia nak keluar daripada stres. Dia cari satu benda ajaran yang tak streskan dia. Maka dia pun memuja dengan sampai satu tahap yang bukan-bukan. Ada yang cium kaki dia.
1: Betul.
0: Ada yang melutuk sembah dia, menerak tengah jalan sembah lah, ya Allah ya Rahman. Maka ditinggikan darjat di dunia, tapi di hari kiamat khafidah. Awak tak betul. Awak akan direndahkan serendah-rendahnya dan akan dinaikkan watarfa'u aqwaman kanu fid dunya mustada'fin. Di dunia dulu kalau awak dihina, awak dibenci, awak dipulau, awak dibunuh, tapi awak tetap mempertahankan iman awak, maka awak akan dinaikkan darjat setinggi-tingginya di dalam syurga. Baik, ayat yang keempat, Allah Taala berfirman, idza rujjatil ardu rajja. Iza rujatil ardu rajah, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Iza rujah, rojah, okay. Rujatil ardu rajah. Rajah maknanya ialah goncangan. Kalau disebut rujah, digoncang, maknanya dua kali. Bila ada sabdu tu maknanya dahsyat, tashdid, syiddah, maknanya dahsyat. Iza rujah maknanya sangat kuat. Bila digoncangkan bumi dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, nama dia apa? Roja.
1: Roja.
0: Ha, dia janganlah. Sekarang Kak Finas nak bubuh nama Roja pula.
1: Oh, dah tahu dah maksud dia apa.
0: Ha, tak tukarlah pinat berroja lah.
1: Roja. Ya, orang takut sikit.
0: Roja kan. Roja ni nama bunga boleh. Oh, roja.
1: Roja.
0: Ha, roja ni bunga. Bunga kan. Imtihan. Biar ke deke, rah deke, kya hai natijah. Ha, itu roja. Dola, dola, dola, dola, man, dola, dola, dola, dola. Dola tu dalam bahasa kita, Inggeris, ialah duit.
1: Duit, betul.
0: Dalam bahasa Hindustan pun kadang dia duit. Tapi dalam bahasa Arab, dola maknanya sesat.
1: Sesat,
0: dola. Ha, jadi jangan buat nama anak dola. Dola tak apa, Abdullah.
1: Abdullah.
0: Ha. Yang tak maunya, dol lah. Dia ada sabdu.
1: D-O-L-L-A-H.
0: Ya, tolah. Ha, tak mau. Yang di sini dia ada sabdu. Iza rujjah. Ha, dia sebut tu. Apabila berlakunya kiamat, maka bumi yang besar dan berat itu digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dalil bumi ini besar, dalil bumi ini kuat, besar, hebat, ialah surah At-Talaq ayat yang ke-12. Allah Ta'ala kata dialah yang menciptakan langit 7 lapis dan pada buminya itu juga sama dengan langit 7 lapis juga. Langit 7 lapis, hai, Masya Allah. Bumi pun 7 lapis. Jadi jangan kita faham bahawa bumi ni kecil.
1: Betul.
0: Bumi ni besar. Di dalam Quran sebut bila kiamat berlaku, bintang akan gugur. Gugur tu jatuh ke mana?
1: Jatuh ke bumi.
0: Jatuh ke bumi. Kalau bumi tu kecil, di mana nak jatuh dia? Bintang punya luas di luar atas tu. Dia sebab ada orang kata bumi ni kecil, ya Ustaz. Tak ada kecil bang. Allah sebut dalam Quran ni, bumi adalah besar. Jadi kalau ada orang yang mengata kecil, kena siasat balik. Sebab bercanggah dengan Quran. Saya tak kata bumi tu seluas langit dan bumi. Tapi Allah kata mislahunna, sama dengan langit. Maksudnya apa? 7 lapis. Jadi bumi tu saja ada 7 lapis. Jadi dia bukan macam kek. Kek dia lapis dia kecil, potong-potong lagi. Ini lapisan bumi sangat hebat. Jadi tempat hentaman segala bulan, segala bintang-bintang yang akan berguguran. Apabila bumi digegarkan, iza zulzilatil ardu zulzilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Lantas itu bumi itu mengeluarkan segala isi yang ada di dalamnya. Qalal insanu malaha. Maka berkatalah, wa qalal insanu malaha. Apa yang terjadi pada bumi? Oh, sudah tuan-tuan. Inilah dia gambaran kiamat. Bergegar sampai terkeluar. Bergegar sampai terkeluar. Kalau kita tengok kereta, kalau aksiden teruk sangat, penumpang dalam dia tu tercampak keluar. Kita nampak tu. Begitu juga kalau kita kocok terlalu kuat, apa benda yang ada dalam dia akan keluar. bumi apabila dikocok, iza zulzilatil ardu zilzalaha zalzalah, dikocoknya, digoncangnya. Oh, bayang. Ya, kalau kita kocok nak sebut apa ya? Tertarik. Shake.
1: Kita shake.
0: Kita duduk shaking dia kan. Macam mana tuan-tuan? Buka je penutup, boom, meletup. Itu baru air tertarik. Itu baru minuman yang kita shake. Bayangkan bumi Allah Ta'ala goncang.
1: Masya. Kita bunyi kilat pun kuat pun dah lari takut.
0: Dah lari dah, bayangkan. Jadi jangan kita ingat bahawa kiamat ini benda yang kecil-kecil. Kiamat adalah urusan yang besar dan dia boleh berlaku bila-bila masa saja yang Allah nak. Tapi ustaz, Dajjal belum sampai.
1: Yelah, orang sekarang dia kira lepas ni Dajjal, lepas ni apa,
0: dia kata
1: lepas
0: Imam Mahdi belum Dajjal, belum sampai. Sudah. Kalau awak tak jumpa Imam Mahdi, kalau awak tak jumpa Dajjal, tapi awak akan jumpa ajal awak. Itulah kiamat untuk awak. Ya, sebab tu kita sedih ya, kejadian yang menimpa kepada saudara kita di Desa Tambun yang pagi dua hari lepas.
1: Kebakaran
0: yang mengorbankan tiga nyawa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri rahmat ke atas mereka bertiga ni, insyaAllah. Ya, saya kenal apa nama Tuan Haji kita ni, baik orang dia. Ya, salah seorang pengamal perubatan Darus Syifa, perubatan Islam. Jadi baik dengan saya. Dia, saya rapat dengan dia sejak tahun 90-an lagi.
1: Oh, lama dah.
0: Sebab tu dia kerja dekat galian lagi. Jadi saya bila saya tengok berita dia, saya tak boleh nak ziarah. Sebab semalam saya ada di Kuala Lumpur, dua hari saya ada di Rembau. Jadi bila saya dengar berita tu, Allahu Akbar, rasa sedih lah. Ya, tapi kita redha lah dia mati dalam keadaan terlibat dengan kebakaran. Orang yang terlibat dengan kebakaran ni dikira sebagai syahid. Yang lepas seksa kubur dia. Itu rezeki dia. Rezeki kita menghadapi ajal, wallahualam.
1: Tak tahu macam mana keadaan kita nanti.
0: Sepanjang saya berjalan ni, saya jumpa dengan aksiden saja ada dalam 3-4 dalam minggu ni. Motosikal, kereta, semua saya tengok mayat. Ada mayat yang motosikal sebelah motosikal dia. Masya. Di tengah-tengah jalan lebuh raya kan, tutup dengan kain, letak dengan apa nama, payung. Saya tertanya dalam hati, macam mana Allah nak panggil aku ni? Aksiden ke, mati lemah ke, mati sakit jantung ke apa ke? Takut. Yang pentingnya mati mesti sampai. Tapi orang sekarang dia tak cakap soal mati. Dia bercakap soal Dajjal, akhir zaman. Cuba bercakap tentang soal awak pula, awak nak mati ni macam mana? Macam mana cara awak tu? Sebab pernah ditanya Rasulullah oleh seorang Arab Badui, ya Rasulullah, bilakah kiamat? Nabi jawab, apa yang awak persiapkan diri untuk menghadapi kiamat? Itu pertanyaan. Engkau tanya Nabi, Nabi tanya engkau balik. Rasulullah, bila kiamat berlaku? Nabi jawab, apa yang kau persiapkan untuk mati engkau? Dia kata, saya buat amalan, saya puasa, saya ni, dan saya mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Itulah persiapan saya. Maka kata Nabi, apa yang kamu cinta di dunia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, kamu bersama dengan apa yang kamu cinta. Jadi jom tuan-tuan, kita buat. Bila kita baca ayat Waqi'ah ni, ya Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Wahai orang yang, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu kegoncangan yang sangat besar. Jadi macam mana tuan-tuan, bayangkan bumi ni bila digoncang, terbit segala isi, keluar segala isi. Sampai manusia pun kata, ni apa benda yang berlaku ni? Kalau kita kata gempa bumi 8 skala Richter tu habis lah. Ya, ni bukan skala Richter dah. Bukan ada skala-skala dah. Dianya pasti berlaku. Kita rehat seketika.
1: Okey, baik, kita rehat seketika. Kita kembali sekejap saja lagi.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
1: Kembali lagi dalam rancangan Mufassirin bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ramai yang seronok sembang-sembang dengan Datuk, ya Datuk.
0: Ya.
1: Macam-macam cerita, sampai tanya baju Datuk beli kat mana pun tanya juga tu.
0: Bagi anda yang mengikuti program kita Mufassirin melalui TikTok dan media sosial yang lain, kita boleh berinteraksi secara langsung dengan anda di sini. Dan kita ada ramai sekarang yang sedang menyaksikan program kita di muka-muka dan juga di taktik kita sekarang ni.
1: Taktik tu yang mahal tu. Yang lain tu sikit kan.
0: Baik. Kita lihat ayat yang kelima. Wabussatil jibalu bassa. Dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Lagi sekali Allah menggunakan perkataan sabdu. Wabussatil jibal. Dihancurkan, dileburkan. Bukit-bukit, gunung ganang itu sehancur-hancurnya. Basah. Ini pun perkataan basah. Okay, dihancur-hancurkan. Bas. Kalau bahasa Hindustan, bas maknanya cukup.
1: Cukup, bas, bas.
0: Bas, cukup. Jadi pelajaran kita hari ini, bas. Boleh balik. Cukup. Bas maknanya cukup, bas. Cukup. Kalau bas bahasa Melayu,
1: Bas sekolah balik.
0: Baik ekspres lebah lah. Bah ni tengah masa bah.
1: Bah. Bah apa
0: ada? Ada bah pun ada. Bah pun ada. Bah ada. Nak mana Kedah tu dia.
1: Kedah.
0: Atau datang nak apa? Nak bah. Jadi bas tu ni punya bah punya dia. Ada yang bah. Jadi tuan-tuan, basah maksudnya apa? Hancur lebur. Ayat ini menggambarkan kehancuran gunung ganang berlaku dengan dahsyat sehinggalah bumi menjadi rata. Disebabkan gunung ganang dihancur dengan sehancur-hancurnya sehingga menjadi timbunan pasir halus seperti debu yang mudah diterbangkan. Cuba kita tengok sekarang ini orang menghancurkan batu. Dia goncang batu tu. Dia pecahkan batu, goncang, debu keluar. Ataupun kita tengok macam mana orang mesin. Mesin satu benda tu, mesin lama-lama dia hancur. Kita blend mesin dia. Mesin sahaja awak bubuhlah dalam blender tu, lama-lama dia hancur. Tangan pun hancur, tulang pun hancur, daging pun hancur. Jadi sekarang kita boleh tengok dah. Bayangkan kalau bumi ni digoncang.

0: nak lah macam mana.
1: Lagi
0: hebat. Nah, kita lihat tadi Gunung Kanang yang begini besar, Everest ke Banjaran, Titiwangsa, Himalaya semua. Hebat ni dipanggil paku bumi wal jibala autada. Tapi bila datang goncangan Tuhan, habis. Dunia ini akan disepahkan, diterbangkan macam debu. Bayangkan Allah Ta'ala sebut, wa kanatil jibal, maka jadilah Gunung Kanang itu kasiban mah. Mahila, macam pasir yang mudah bersepah. Kita cuba tengok, kita cuba kita tengok dalam keadaan apa nama padang pasir. Kalau datang ribut pasir macam mana? Dia terbang kan? Dia terbang.
1: Pusing.
0: Macam itulah bumi. Bila dah hancur segala, boleh kena hulu ke hilir. Maknanya betul-betul tandus. Setengah orang dia tak pernah tengok ribut pasir. Okay. Bila dia duduk di negara-negara yang ada gurun, dia akan nampak macam mana gambaran tu. Dia boleh, hari ini lain bentuk dia, besok bila datang ribut pasir dah lain. Lain pula, aku kat mana begitu. Dan kalau kita tengok daripada jauh, hitam, gelap ribut pasir ni. Ya, waktu saya duduk di Burj Khalifa, ya, di antara bangunan yang paling tinggi dalam dunia, saya tengok, subhanallah,
1: takut
0: ni dia boleh ubah, dia boleh mari tu. Itu risiko duduk di padang pasir. Dah lah kita ni duduk kawasan yang tinggi sekali. Tengok di bawah tu, ini kalau aku jatuh di bawah ni, Allah berkecil.
1: Betul. Berkecil.
0: Tulang tak ada, daging berselerak, mata semua keluar habis dah. Itu baru jatuh bangunan. Bayangkan bintang di langit jatuh atas bumi. Macam mana kecilnya? Yang bumi digoncang, gunung digoncang, bintang pula jatuh mempap lagi. Itulah dia gambaran kiamat.
1: Masya Allah.
0: Ya, perkara yang akan berlaku. Jadi ketika orang-orang kafir Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad dengan tujuan mempersendakan Rasulullah tentang kiamat, mereka berkata, macam mana gunung? Macam mana gunung-gunung ni? Nak kekal ke nak hancur? Mereka tanya Rasulullah. Malah ada yang bawa tulang manusia yang dah mati, tulang tu dah hancur ni, ni. Dia boleh pergi
1: kita, boleh lari macam tu.
0: Boleh lari depan Rasulullah. Dia kata, Muhammad, ni dulu ni orang, sekarang sudah mati, tinggal tulang je. Sekarang aku hancur dengan dia. Siapa yang boleh jadikan balik jadi orang? Kamu kata di hari kiamat manusia akan dibangkitkan semula. Ni kalau aku dah hancur macam ni, siapa nak bangkitkan? Kata Rasulullah, siapa yang menciptakan dia dulu, itulah yang naikkan dia balik. Dia tanya kepada ni. Dia kata, siapa yang buat ini? Yang menciptakan dia, siapa dia dulu? Awalan marrah. Siapa dia yang mula-mula? Yang mula-mula menciptakan dia dulu. Itulah Allah yang menciptakan. Jadi apa susahnya? Maka Allah Ta'ala menjawab persoalan mereka, yas'alunaka 'anil jibal faqul yan sifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada Rasulullah berhal gunung-gunung, maka jawablah, Allah akan menghancurkan menjadi debu yang ditiup angin. Fayazaruha, maka jadilah mereka itu qa'an safsafa. Jadilah mereka itu tapak-tapak gunung itu rata lagi licin. La tara fiha iwaja wala amta. Dan engkau tidak akan dapat melihat pada tapaknya itu tempat yang rendah atau yang tinggi. Maknanya bumi, bukit tu rata terus. Baik, sekarang kita tengok di Mekah. Apa benda ni? Baik, bila saya sampai di Mekah, dulu, zaman dulu lah. Ya, saya sampai di Madinah. Madinah bukan macam sekarang. Ya, di DJ Finas bukan. Dulu, bangunan buruk lah.
1: Okay.
0: Ada bangunan buruk lah, bangunan lama kan. Tapi saya sempat merasa bangunan lama-lama tu.
1: Tahun bila tu?
0: Tahun 90-an dulu. Sempat lagi dapat merasa lagi duduk hotel yang air datang hantar dengan tangki.
1: Okay.
0: Ya, duduk lagi hotel yang lift dia guna besi jaring. Jaring, bila kita naik lift tu kita nampak bata bilik kan. Dia main tarik dengan tu.
1: Yang macam kedai.
0: Kita sempat lagi. Susah bagi masa itu. Ya. Dikelilingi gunung lagi Mekah tu. Dan waktu saya sampai tu, istana kerajaan Osmaniyah masih ada. Warna kuning tu, sekarang dah tak ada dah, ganti dengan sofa semua kan. Jadi

0: Bukit buka banyak. Bukit buka, gunung kadang tinggi di Mekah tu. Saya pernah sampai ke Bukit Ajiat tu. Panjang bukit. Sekarang dah rata dah semua.
1: Dah rata.
0: Saya naik ke bukit-bukit tu sebab di situ ada perkampungan orang Melayu. Perkampungan orang-orang petani, Melayu petani. Ada. Di atas tu ada masjid. Atas tu masjid. Saya sembahyang di atas masjid, duduk dengan dia orang. Masa tu dia orang menjalankan pekerjaan membuat kopiah.
1: Okey.
0: Dikait kopiah. Nah, sekarang kopiah semua dia import daripada negara Cina. Dulu mereka jahit di atas bukit tu. Bila saya baca ayat ni, mereka bertanya kepada kamu tentang gunung. Gunung yang ada di sekitar Mekah. Maknanya gunung-gunung yang orang musyrik tadi tanya pada Rasulullah. Hai Rasulullah, hai Muhammad. Ni gunung-gunung ni macam mana ni? Batu ni siapa nak hancurkan? Sebab bagi mereka gunung ni terlalu besar. Mereka dikelilingi dengan jabal. Macam-macam jabal mereka dikelilingi. Bagi mereka gunung-gunung ini satu benda yang besar, satu benda yang kuat, satu benda yang memang takkan siapa boleh robohkan dia. Allah Ta'ala jawab, satu hari nanti, kiamat nanti, diratakan sampai kamu tak sangka pun situ dulu gunung. Bandingan yang gitu. Itu la tara fiha iwaja wala amta. Mana dia tempat dulu yang tinggi, mana dia tempat rendah, sekarang dah rata. Itulah bandingan kiamat. Rupanya sekarang kita nampak dah. Sekarang kita nampak dah bila kita pergi ke tanah suci itu, Mekah tu. Mana bukit yang dulu? Diratalah.
1: Rata.
0: Di dunia ni waktu masih hidup sudah diratakan. Bayangkan bila berlakunya kiamat. Kita dah tak nampak dah tuan-tuan. Dulu orang sebut tentang Jabal Umar. Ya, dulu orang sebut tentang bukit sana, bukit sini. Batu yang keras tu pun dia orang boleh hancurkan sekejap. Sekarang tuan-tuan, dia nak jadikan Mekah tu macam Madinah. Rata semua dia. Kalaulah manusia boleh meratakan gunung ganang, apa susah bagi Allah untuk meratakan gunung ganang bila datangnya hari kiamat ini? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala mampu membuat segala. Dan kita kena ingat besarnya huru-hara saat berlakunya kiamat ini merupakan satu gambaran bahawa bumi dan segala isinya, dunia dan segala isinya tidaklah kekal. Gunung batu yang keras pun hancur menjadi debu. Bagaimana keadaan manusia yang lembut? Batu yang keras pun hancur. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita lembut, tulang, daging? Adakah kita boleh selamat daripada kedahsyatan kiamat? Kita rehat seketika sebelum kita baca ayat yang ke-6 insya-Allah.

0: Baik, dalam rancangan Mufassirin hari ini, masih lagi bersama dengan Datuk kita. Dan juga hari ini banyak ilmu yang kita dapat.
1: Allahuakbar.
0: Barulah kita rasa macam sebenarnya kita kena amalan kita ni cukup ke untuk kita bawa nanti tu.
1: Sebab tu saya seronok dengan ceramah-ceramah sekarang berkaitan dengan hari kiamat, keadaan huru-hara kiamat dan sebagainya. Bagus. Termasuklah kalau boleh masukkan juga sekali penambahan amalan untuk menghadapi kematian. Kerana kiamat itu juga kecil untuk kita apabila kita mati. Itulah kiamat yang pasti kita berlaku.
0: Tapi Datuk, ada yang kata bila kita dah meninggal ni, kita tak nampak dah keadaan berlakunya kiamat, macam mana hancurnya semua tu. Betul ke Datuk?
1: Tadi sebut tu, ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Orang yang duk nikmat dalam kubur tu pun, duk nikmat dalam kubur tu, tiba-tiba kiamat berlaku. Bila berlaku, dia kata ish, ya wailana. Dia sebut celaka betul, binasa betul. Apa benda ni berlaku ni, kelam kabut ni? Maknanya dia terasa tu. Qalu ya wailana man ba'athana mimma qadina hadha. Maka malaikat kata, inilah dia yang disebutkan ma wa'ada ar-rahman. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah, hari ni kiamat dah berlaku. Bukan maknanya mereka pun ya depa relax dak. Qalu ya wailana man ba'athana mimma qadina hadha. Binasa betul lah. Siapalah yang kejutkan kami bila kami tidur ni? Makna dia orang pun terkejut juga dengan tiupan sangka kala tu. Jadi bila kita faham di sini bahawa kiamat itu akan berlaku dan manusia akan asalah keadaan dia. Fakanat haba'an mumbassah. Lalu menjadilah ia debu yang berterbangan. Ini ayat yang terakhir pada hari ini, insyaAllah. Ya, betapa dahsyatnya kehancuran gunung ganang pada waktu itu, sehinggalah menjadilah debu-debu yang sangat halus, sehalus debu yang dapat dilihat pada sinaran matahari yang menembusi lubang dinding dan tingkap rumah. Ini disebut sebagai membasah. Membasah maknanya terbang sendiri tanpa berhajat tiupan angin untuk meniupnya. Maknanya terlalu halus. Macam tepung ke mak? Angin tak payah tiup pun, terbang sendiri. Begitulah Allah Ta'ala buat dengan gunung ganang. Wasuyiratil jibal fakanat sarabah. Maka gunung kanan tadi dihancurkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran padang pasir yang panas. Kita tengok padang pasir yang panas, dia ada riak kan. Macam itulah keadaan debu-debu akibat gunung ganang yang dihancurkan. Baik, sekadar itu saja DJ Finas, insyaAllah kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah Dato', saya rasa seronok sekarang ni. Betul lah, rezeki saya dapat gonti waktu ni. Dapat menimba ilmu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, apalagi pendengar-pendengar kita dan penonton-penonton kita. Jadi minggu depan setiap hari di sini, InsyaAllah Dato', ya.
1: InsyaAllah.
0: Rancangan Mufassirin akan bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak-banyak Dato'.
1: Barakallah.
0: Sehingga kita berjumpa lagi Dato'.
1: InsyaAllah. Amin.
0: InsyaAllah. Okay, assalamualaikum. Jadi kepada anda terus setia bersama kami di PRFM, tentunya untuk koma aja.

0: Itu lagu permintaan Kak Ita Cik. Kita nak dengarkan lagu dari Leon, Balasan Janji Palsumu. Jangan mudah berjanji kalau tak mampu untuk kita tepati. Ha, macam tu sekali kan. Biasalah zaman-zaman bercinta dulu gitulah kan. Sampai hati awak tak tunaikan janji kita dan sebagainya. Okey, ruangan seleksi ni untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi boleh WhatsApp kami 0120007055. Lagi yang nak dengarkan lagu-lagu koma, antaranya kita ada Abang Bobo dari Sungai Tiang. Nak dengarkan lagu dari Lestari, Mahligaimu dari Air Mataku untuk isteri tersayang, dan juga Apik Sekeluarga. Lagu tengah hari ni semuanya ajiwang-jiwang, mengingatkan kisah-kisah lalu lah tu dia. Kak Marhama pun ada juga. Mandi Puluh Bila Pesakit Luar Setiap Isnin Hari Cabut Gigi. Macam mana maksudnya tu ya? Kalau cerita pasal gigi tu kan, kepada koma yang mungkin rasa takut nak cabut gigi tapi sanggup biarkan anda sakit gigi, jangan macam tu ya. Sebab Fidah sebelum ni pun sebulan tahan je gigi ni, biarlah sakit tak apa. Tapi bila dah tak tahan sangat tu, bila cabut, satu kelegaan. Itu dia. Jadi jangan takut untuk berjumpa doktor gigi. Bukan sebab sakit gigi je, kalau kita nak tahu tahap kesihatan gigi kita pun, kita boleh jumpa doktor gigi. Okey. Dan juga terus lagi kita nak tunaikan juga permintaan rakan kita ni, Ina. Nak dengarkan lagu dari Tulus Teh Hijau. Seterusnya kita ada Zaki nak dengarkan Jana Nik Gatal. Dan juga seterusnya tadi rakan kita Juliana dari Selibi nak dengarkan lagu Drama Band Biarkanlah. Dan juga banyak lagi lah lagu-lagu yang akan Finas sajikan untuk pendengaran anda melalui ruangan seleksi pada tengah hari ini. Okey, jadi jom layan lagu-lagu terbaik di Pera FM, tentunya untuk koma aja.
1: Anda berada dalam zon seleksi.
2: Kalau mahu mendengar lagu

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun takkan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look termas.

Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main hal sesuka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau, bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk komen aja.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setiap Perak FM. Untuk koma aja.
1: Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Baik, zon seleksi telah pun kita tunaikan permintaan rakan-rakan kita tengah hari ni. Ramai yang suka lagu-lagu galau. Tak apa, kita layankan aja kan. Okey, baik. Dan juga sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diminta oleh rakan-rakan kita ni, kita nak kongsi jugalah mengenai kesan jerbu pada kita ni. Selain boleh menyebabkan ketidaksihatan tubuh badan kita, batuk sesama, demam dan sebagainya. Tapi dengan mata pun boleh terjadi kesan jerbu kepada mata. Bukan sekadar pedih je ni kalau ada simptom-simptomnya ya. Seperti mata merah, berair, pedih, rasa berpasir, penglihatan kabur. Jadi sebenarnya simptom-simptom tu ada kata tanda sakit mata kan. Waktu-waktu jerebu ni lah. Bukan mata kita rasa pedih je. Kadang-kadang rasa macam rasa cepat letih, berair, rasa kering je. Sebelum ni okey je. Tapi macam mana ni boleh berlaku? Ini kerana zarah halus dan bahan pencemar boleh mengganggu lapisan air mata yang melindungi permukaan mata. Jadi itulah terjadinya perkara-perkara yang Fina sebut tadi kan. Jadi musim-musim cerebu ni memang ramai yang sakit mata. Tahu juga ramai rakan-rakan kita yang selain batuk sesama ada juga yang sakit mata. Jadi segera dapatkan rawatan. Jangan gosok mata, sebab bila anda gosok lagi mata tu akan berlaku lagi tekanan dan kita takut ada infeksi kuman dan sebagainya. Ataupun boleh gunakan titisan air mata tiruan. Dan juga sebenarnya lebih elok jumpalah doktor untuk dapatkan ubat. Itu lebih afdol kata orang kan. Okey, baik, jom lagi kita santuni terakhir lagu permintaan rakan kita yang sempat kita tunaikan. Antaranya Zahra dari Sungai Siput Utara nak dengarkan lagu dari Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, dan juga Zaidi dari Pantai Remis nak lagu Scorpions katanya, Send Me In Angel. Lagu orang putih kita. Okey, boleh tengah hari ni kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga macam biasa jam 1 nanti kita akan terus ke Nasun FM untuk kita ikuti berita utama. Dan juga untuk puan-puan bersama hari ini, masanya waktu solat fardu zuhur di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya pada jam 1:12 nanti. Jadi terus setia bersama dengan kami di Pera FM, tentunya untuk koma je.

FM untuk komerja. Era FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara, 94.7 MHz Gunung Bintang, Cameron Highlands, Pahang, 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah, 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan, 94.2 MHz Cilengkung. Era FM, hiburan berinformasi untuk komerja.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: kebaikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan.

0: Ilmul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu, so akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni lah. Kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke NPA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah pun, macam-macam lah dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Dan jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
4: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
3: Ada kecemasan ke kak?
4: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
3: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
4: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
3: Apa lagi?
4: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
5: Ada kat dalam hati. Bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
6: Ruangan Yop Yong tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat yang telah masuk pada jam 1.12 sebentar tadi. Dan juga sekarang waktu rehat, jadi ramai yang sedang menikmati makan tengah hari. Alhamdulillah rezeki untuk hari ini, dan juga bersyukurlah kan dengan apa saja rezeki yang ada depan mata kita hari ini. Wa'imah nasi telur kicap pun syukur, alhamdulillah. Okey, baca bismillah bismillah, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Okey, baik. Dan juga 1.30 macam biasa, rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang, dan selepas itu jam 2 petang tugas Safinas akan berakhir, dan seterusnya rakan tugas DJ Eli akan bersama-sama dengan anda untuk segmen berikutnya Moh Gebang bermula jam 2 petang hingga 7 malam. Jadi macam-macam yang akan dikongsikan bersama dengan DJ Eli, dan juga lagu-lagu menerusi seleksi nostalgia 80-an 90-an pun ada juga. Jadi terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Dan tugas Safina berakhir di sini. Terima kasih buat anda yang teman Safina dari pukul 10 pagi tadi sampailah sekarang ini. InsyaAllah hari Rabu nanti Safina akan bersiaran lagi bersama-sama dengan anda. Jadi terus kekal bersama kami di Perak FM, tentunya untuk kau maja. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mohon maaf, kita dengar Perak FM. Perak Selatan, 73 MHz dan 89.6 MHz. Kinta, Manjung Hilir Perak, 95.6 MHz. Perak Utara, 104.1 MHz. Cameron Highland, 94.7 MHz. Greig, 96.2 MHz. Dan Lenggong, 94.2 MHz. Bila-bila, di mana-mana, dengar Perak FM.
1: Tausiah.
2: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian pertama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Imilan, rahmatil kasihi, barisan dalam kuasa Masjid Asy-Syakirin Kampung Tusun Tasik. Tuan-tuan guru, para masyayikh, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Juga dapat sama-sama meluangkan sedikit masa untuk mendalami dan juga mempelajari kitab ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati segala usaha, segala masa yang kita luangkan ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi golongan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini. Nikmat sihatnya, nikmat masanya, nikmat keluarga dan segala perkara-perkara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amal ibadah kepada-Nya. La in syakartum la azidannakum. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, kesyukuran yang ada pada kita ini, mudah-mudahan segala perbuatan amal ibadah kita ini diterima ganjaran di hari akhirat kelak. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, nikmatul iman oleh Islam. Dua nikmat yang mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang menjadi penyebab kepada kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam yang tidak ada nikmatnya sebagai manusia yang lain. Maka dengan inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah menempatkan kita bersama golongan orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada malam ini kita sambung dalam hadis empat puluh hadis akhlak mulia. Yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun memasuki kepada dalam hadis yang ke-16 dalam muka surat 34, iaitu bab berkenaan dengan menghormati tetamu. Yang mana pada kira sayanya pada kuliah ini ada sedikit saja, tak habis lagi dalam muka surat 35 yang datang dia ni. InsyaAllah kita masuk kepada huraian hadis yang ke-16 ni lagi sedikit di muka surat 35, kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-17 pada malam ini dengan huraiannya, insya-Allah. Yang mana dalam hadis yang ke-16 sebagaimana pada kuliah yang lalu telah pun kita syarahkan dari sudut sanad dan juga matannya, yang mana hadis daripada Abi Syurah Al-Khuzai yang mana meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang mana Nabi sebut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini berkenaan dengan menghormati tetamu kepada sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Menghormati tetamu. Dan itulah dalam huraian yang di sini kita tengok lagi sedikit dalam muka surat 35 di atas kali itu, orang yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala bererti ia tidak mengharapkan sebarang balasan daripada tetamunya. Kerana ia telah yakin dengan balasan yang disediakan Allah SWT. Tetapi orang yang tidak ikhlas dalam memuliakan tetamunya dan dia mengharapkan satu balasan terhadap jasa baiknya itu, mungkin dia memaksakan dirinya berbuat demikian sedangkan hatinya tidak terlalu ikhlas untuk tetamunya. Jadi ini pada kuliah yang lalu, bulan yang lalu, jadi kita huraian dalam bab penerangan menerima tetamu, adab menerima tetamu dan seumpamanya, sebagaimana dihuraikan berkaitan dengan Nabi-Nabi terdahulu menerima tetamu dan seumpamanya, meraihkan tetamu sedangkan itu Nabi. Maka meletakkan pangkat Nabi itu walaupun berada pada pangkat yang paling tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan tetamu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antaranya. Dan itulah, maka kepura-puraan ini tidak akan menghasilkan persahabatan yang baik. Kenapa tidak menerima tetamu itu? Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana sebab-sebab yang lain, niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak, apatah lagi tidak memuliakan tetamunya, maka tidak akan mendapat menjalinkan hubungan yang mesra dan penuh erti. Itulah. Jadi apabila orang Islam mengaitkan penghormatan terhadap tamu itu dengan iman, kerana itulah adanya iman dalam hati kita ini, mana kita menerima tetamu sebagaimana yang dianjurkan dalam agama ini dengan iman kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bererti bukan hanya tetamu itu sahaja yang dapat kelesaan, bahkan tuan rumah juga telah dapat memantapkan keimanannya dan akan beroleh pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya di hari akhirat kelak. Jadi ini menghormati tetamu sebagaimana kata Nabi SAW. Jadi ini dalam apa nama konklusinya pada kuliah yang lalu lah. Dan kita lihat juga kepada hadis yang ke-17, menghormati jiran. Kerana dua hadis ini, hadis 16 dan 17 ini adalah dalam satu hadis yang sama. Cuma pengarang membezakan. Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zazam Al-Malki An-Nadwi Al-Bajri rahimahullah ta'ala mengasingkan, membezakan dua hadis ini kerana nak mensyarahkan kedua-dua hadis ini, kedua-dua pembahagian hadis ini. Kerana itulah dalam hadis yang ke-17 muka 36 di sebelahnya, iaitu hadis berkenaan dengan menghormati jiran. Sama sahaja sanadnya daripada Abi Syurah Al-Khuzai radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis ini permulaan hadislah bermula pada hari 17. Kan? 17. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Itu hadis yang pertama. Kemudian barulah sambung kepada hadis yang ke-16 tu. Hak belakang balik tadi. Kemudian disebut apa? Wa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Itu sambungan hadis daripada hadis 17. Kalau ikut susunannya itu, hadis 17 itulah yang pertama disambung kepada hadis yang kedua, iaitu disambung kepada hadis seterusnya hari ke-16 itu daripada hadis 17. Kalau itulah, kalau tengok hadis ke-16 itu dia bermula dengan harfun jar. Waman, wa itu dan. Harfun jar ni dia ada banyak, min ila an ala fi warbul ba wa ghairu zalik. Dia ada banyak. Antaranya kata penyambungnya, kata hubungnya adalah wa dan. Bila sebut dan itu mesti berada tengah-tengah. Jadi mana awal hadisnya? Awal hadisnya pada hadis yang ke-17. Cuma pengarang membezakan kedua hadis ini supaya nak mensyarahkan kedua-dua hadis ini dalam hadis yang berlainan, tapi dalam satu sanad. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Daripada Syurah Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna Nabi, bahawasanya Nabi SAW bersabda, sesiapa mankana, sesiapa yu'minu billahi wal akhir, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka katanya apa? Fa falyuhsin, maka hendaklah ia berbuat baik, hasan, baik. Kepada siapa? Ila jarihi, kepada jirannya. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini yang dibawa oleh Abu Syuraih, kata Nabi SAW, berbuat baik kepada jiran. Dalam keterangan hadis ini, hidup damai, selesa dan bahagia merupakan idaman setiap individu dalam masyarakat. Dan hal ini tidak akan tercapai kecuali apabila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Jadi hadis ini menceritakan tentang hubungan kita sesama jiran, sesama jiran kita. Apa maksud jiran ini? Dalam kamus dewan disebut jiran ini ditandakan sebagai orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Itu dalam kamus dewan, tinggal yang hampir dengan kita. Itu dari maksud kamus dewan. Dalam istilah, jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, tinggal sebelah dengan rumah, dan juga tinggal bersebelahan dengan kampung. Kampung tu Sentasik, sebelah sana kampung apa? Tak tahu. Kalau kata Batu Empat, jauh lagi sana. Sebelah kampung Sentasik ada kampung yang lain, jiran juga. Dari sudut istilahnya. Ataupun daerah, daerah Kinta dengan daerah Batang Padang, jauh tu. Daerah Kinta dengan daerah Batu Gajah. Jadi jiran pun disebut sebagai jiran. Ataupun orang yang tinggal bersebelahan, jiran itu bersebelahan dengan negaranya, jiran juga disebut sebagai jiran. Maknanya yang berdekatan. Cuma kita nak sentuh di sini, lebih maksudnya ialah jirannya itu yang paling dekat sekali ialah jiran, iaitu seseorang yang tinggal berhampiran dengan kediaman. Itu maksud jiran yang kita nak sentuh pada malam ini, terutamanya. Kerana itulah, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, juga kata Ibn Hajar Al-Asqalani, jiran ini mencakupi semua manusia. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, jiran ini siapa? Semua manusia. Hak sebelah kiri kanan, manusia saja dikira sebagai jiran, sama ada Muslim mahupun kafir. Itu jiran, kata Imam Al-Ghazali. Sama ada orang itu yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mahupun orang yang fasik, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, disebut sebagai jiran. Sama ada dia itu kawan baik ataupun musuh, gaduh 24 jam, jiran juga, kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang duduk berhampiran dengan kediaman kita ini, sama ada orang itu asing ataupun memang penduduk asal. Kamu ni sewa rumah, bukan penduduk tetap ni, tetap dikira sebagai jiran. Jadi ini yang disebut, kata para ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sama ada dia itu saudaranya yang paling berdekatan maupun jauh dan seumpamanya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mafhumnya, sama ada jirannya itu 40 di sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 depan maupun belakang. Itu dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis riwayat daripada Abu Daud, kata Nabi SAW, 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Nak ambil kira, bukan sebelah rumahnya. Naik kereta, naik motor, kira cukup 40 orang jiran, kan? Tak ada kerja kira. Tapi maknanya satu taman itu jiran lah. Disebut oleh Nabi SAW. Kerana itulah, jiran ini sangat dituntut dalam agama kita ini untuk dihormati, menghormati jiran. Kalau tidak, tidaklah Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu menghormati jiran tetangga. Kerana itulah kemakmuran bagi sesebuah negara, keharmonian bagi sesebuah tempat bergantung kepada kemantapan, bergantung kepada keutuhan, bergantung kepada silaturahim, bergantung kepada perpaduan bagi hubungan dalam setiap lapisan masyarakat.
1: Bermula dari mana? Bermula daripada hidup berjiran. Karena itulah tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam Islam, bila mari ke Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga. Baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Dan itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran, Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tentang jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana

0: Cukup dah, tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik pun Ustaz. Semayang, semayang dah. Tapi Allah kata, Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah, beribadah dah. Tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum kerabat. Buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian pertama. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
2: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Tak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Assalamualaikum semua, dah pun 2-4 minit petang ya. Terus bertemankan bersama saya Eli Fazilah Hanafi dan segmen Moh Gebang edisi hari Isnin hari ini 21 hari bulan September bersama dengan 9 Rabu akhir 1448 Hijrah. Kalau semalam pun saya ikut udara segmen Moh Gebang sama juga dengan hari ini ya. Dan nampak cuaca alhamdulillah syukur daripada pagi tadi sampai sekarang cuaca cantik, cerah, terang, panas ya. Semalam semalaman hujan ya. Kata dari pagi sampai petang sampai malam hujan. Terima kasih banyak setiap bersama kami. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Finas ya. Ada pun setiap bersama komun dan segmen Yong tadi ya. Okey, biasalah jam yang pertama ni sambil komun beristirahat ya. Terus lain pada FM, kita imbas, mengimbau kemenangan lama kita. Saja 18.19 jam 3
1: petang. Ha, kalau kau gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an daripada 2 petang hingga 3 petang hanya di

0: Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.
1: Sedang berada dalam zon nostalgia 80-an, 90-an, eksklusif di PRFM untuk koma aja.

segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.

masa di mana jua, ya. Okey, dan Izzat kongsi sikit cuaca kita pada hari ini. Kita tengok pula pagi ni memang bagus, cuaca cantik, cerah, ya. Pagi tiada hujan, ya. Petang dan malam. Kalau petang ini secara umum je lah, kan. Sebelah tempat tu tak hujan pun, sebelah tempat hujan. Macam tu lah kita, ya. Sebab Perak ni kan luas, ya. Okay, sebab petang nanti macam mana keadaannya. Jauhan kita di beberapa tempat di kawasan pedalaman, ya. Manakala sebelah malam hujan di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Untuk hari ini 21 bulan September, hari Isnin, ya. Dan manakala esok pula hari Selasa 22 hari bulan, jawapan kita juga dinyatakan pagi, petang dan juga malam. Pagi dapat dapat tempat, kalau petang juga dapat dapat tempat di kawasan pedalaman. Kalau malam pula hujan juga dapat tempat di kawasan pedalaman. Itu dia, ya, untuk perkongsian kita petang ini, okay. Terima kasih semua tuan melayan pada FM. Selamat petang Cik Abdullah Ali, ya. Cik Abdullah Ali, ya. Saya tak pasti pula dari mana Cik Abdul Ali ni. Dia rajin hantar ucapan juga. Dia juga minta lagu. Terima kasih banyak, ya. Moga sihat selalu dan cerita selalu. Terima kasih banyak Cik Abdullah Ali. Dan juga ada Mama Faizal. Selamat petang Faizal. Selamat petang Yaya Saleh, Cik Ayah kita. Juga James Pangeran pun ada. Selamat petang James Pangeran. Ismail Limat, selamat petang. Selamat juga Eli, terima kasih banyak. Okay, juga ada Liza. Maksudnya dia kampung Cik Zainal Cemok. Biasa ada je lah, ya? Liza, ya. Timur Tawar pun ada. Timur Tawar ni pun rajin juga. Semua sebenarnya radio RTM dia ada. Bukan sekat Pelan FM je. Okey, terima kasih. Selamat petang Cik Intan, cerita aku di sini katanya. Kita cok, selamat petang Cik Cok. Selamat petang Kak Sasan Betua. Selamat petang Muhammad Zulkifli Juso. Orang pasti memang hadir support Pelan FM. Macam biasalah, ya. Okey, juga ada Kak Awi kita. Selamat juga Jelly. Terima kasih Kak Awi dari Beruang, ya. Dan juga Sadin. Berapa yang belum lagi pernah hadirkan diri di bahasa kita, silakan, ya. 010-200-7055.

0: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye. Demo koma.

0: www.radiofm.com
1: Jom dengar Pera FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.
2: Ya, jadi undangkan semoga semua sesuai saja hari ini ya. Kalau ada kata yang kurang sihat, demam, batuk, sesama, jaga kesihatan kita yang sebab baiknya ya. Okey, dan nampaknya saya terbaca satu mutiara kata yang memang agak menarik untuk kita kongsikan petani ya. Itu dengan apa tu? Tak perlu menjadi air manis untuk disukai semua orang. Ha, cukuplah menjadi air masak walaupun tak ada rasa tapi tetap diperlukan semua orang. Betul tak ya? Ha, ya? Nak saya ulang ke? Okey, saya ulang lah ya. Dia baru berdengar dengan ujung-ujung pula tu ya. Okey, tak perlu menjadi air manis untuk disukai semua orang. Cukuplah menjadi air masak walaupun tak ada rasa tapi tetap diperlukan oleh semua orang. Itu dia ya. Apa kata petang ni sesambil anda mendengar Pera FM? Terus kongsikan bersama dengan ibu cara kata yang baik-baik, yang manis-manis, ya, yang bagus-bagus, memberi motivasi kita. Boleh sarukan di WhatsApp konti Pera FM atau di Facebook. Ya. WhatsApp kita macam biasalah 010-200-7055. Sebab cepat hantar. Ya.

0: 3, 7 menit petang.
1: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Perak FM untuk Koma.

Okey, nampaknya jam yang kedua bertemankan saya DJ Andy di Konti Pre FM untuk edisi hari Isnin hari ini ya. Di mana yang kau berada ketika ini? Terima kasih banyak. Ada yang baru mendengar tu. Kalau tadi dia beritahu kalau kau ada kata-kata motivasi yang bagus-bagus, baik-baik untuk kita kongsikan, silakan ya. Hantar seterus di WhatsApp Konti Pre FM 010-200-7055. Terima kasih Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Jelly, Sabtu Kas. Ketika ini baru lepas makan tengah hari, cuaca hari ini cantik katanya. Terima kasih banyak. Dan Abang Fendi bagi sedikit mutiara kata. Katanya semua orang takut pada kehilangan, tapi semua orang tidak menghargai ketika masih ada. Betul tu Abang Fendi ya. Dah ada kehilangan baru kita menghargai betapa yang ada tu kita kena jaga dan elok. Tapi apa gunanya dah terlepas ya. Okay, kalau kau nak bagi apa ni mutiara kata silakan ya. Okey, orang bijak tidak mengharap dapat menemukan kehidupan yang berharga, tetapi mereka membuat kehidupannya menjadi berharga. Kita kongsikan kata-kata yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang beri motivasi kepada kita, mudah-mudahan dapat kita renungkan bersama. Yang usai ini, Nuraga.

apa tu tidak kekal lama. Saya DJ Adi di Konti pada FM menemani komen jam 7 malam dan segmen Moge Bang kita ya. Kongsikan terus macam ada kata di WhatsApp Konti pada FM. Okey baik. Kita kongsikan dengan Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan juga 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Dan bagi minggu yang pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentak. Sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Saksikan Junior Debaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV 1 pada hari Ahad 20 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangannya pada hari Isnin 21 September pukul 9 malam di TV OK. Malam inilah siaran ulangannya. Wakil Sekolah Rendah SK Seri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman Kedah, SKJC Hua Lian Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Itu Wakil Sekolah Rendah. Wakil Sekolah Menengah pula SMK Kompon Setiawan di Perak MRSM Tun Abdul Razak Pahang, SK Bacok KV Bacok Kelantan,

Cara ulangannya. Baik. Teruskan lagi menteri kata. Terima kasih banyak ni. Siapa yang hantar tadi ni? Macam Hani Batu Gurau ya. Okey, terima kasih Macam Hani. Dia kata apa? Biar orang lupakan kita, tapi kita selalu doakan dia. Wow, hebatlah Macam Hani. Macam Hani Batu Gurau ya. Okey, dan KPN Lee pula bagi menteri kata. Terima kasih, syabas KPN Lee. Katanya fikir positif. Fikir positif, kita akan jadi orang yang positif ya. Pastikan yang kesihatan kita, fikiran kita baik. Kesihatan mental juga harus jaga. Okey, terima kasih banyak KPD. Terima kasih, ini siapa namanya ni? Assalamualaikum, kata motivasi saya. Ikutlah resamnya garam. Kerana jika ikan boleh buat berkasam, jangan ikut resamnya langau. Hanya bising je, tapi ikan yang elok pun boleh jadi busu. M. Syaril. Saya tak pasti dari mana. Kalau tengokkan di WhatsApp-nya tu bernama M. Syaril. Betul tu ya. Ikutlah resamnya garam. Ikan boleh buat perkasam ya. Kalau ikut lagi perkasam, dia menggunakan garam ya. Jangan ikut resamnya langau. Hanya bising je, tapi boleh merosakkan ikan. Ikan juga boleh busuk dengan langau ya. Meriahkan apa ni petang kau bersama kami di Plan FM. Ini dia Santes, rindu setiap

jadikan kawan kita ibarat payung. Dan kita singgahi ketika hujan aja. Lalu bila hujan berhenti, dia kita tinggalkan.

999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mus dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

projek pop ya. Bukan superstar. Superstar. Kita bukan siapa-siapa ya. Kita pun tak punya apa-apa. Hanya menumpang dia punya Allah ni saja. Jangan banggakan diri. Ha. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji Zulkifli, Bermaktab dari Taman Meru Ipoh ya. Beliau juga menghantarkan mutiara kata yang bagus untuk kita renungkan petang ni. Selalu kita bercerahat juga dengan Radio Pandang FM. Jangan harapkan jalan sentiasa rata. Kerana situlah kita belajar berjaga-jaga. Jangan benci pada hujan yang melanda. Kerana di situ kita dibentuk menjadi manusia yang perkasa.

FM menerusi Perak Utara 104.1 Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Cangkat Rembiat 97.3 Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7 Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Assalamualaikum semua, selamat petang. Petang Isnin hari ini ya. 21 September terus bertemankan saya Eddie Fajilah hingga jam 7 malam nanti ya. Teruskan dengan ucapan koma, teruskan dengan kata-kata motivasi koma, hantar terus di 010-200-7055. Pesan hari ini, tetap semangat. Roda terus berputar dan tetaplah bersyukur untuk apa pun yang kita bolehi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Itu dia ya, antara yang menarik terkongsikan. Biasa lagi Adi nak maklumkan, azan asar akan berkumandang pada jam 4.18 petang di kawasan Mandarin Ipoh. Ya, air itu walaupun lembut tetap dapat memecahkan batu ya. Faris Adnan dan juga Mas Idayu. Air titik ke batu.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, kebaiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli mirji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, semasa hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yelah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia, sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah pun, macam-macam lah dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe itu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun dalam bahasa standardnya, kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ, teriban ni. Maksudnya, budak-budak membaling batu di tepi sungai. Kan? Okay, yang keempatnya, nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya, buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih, ikannya jinak. Maksudnya, negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DPP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma aja. Untuk koma aja. Okey, teruskan hantar mutiara kata yang saya nak dia. So, kita beri motivasi untuk kita bersama. Ya. Sebab jadi panduan kita dan kehidupan kita ni. Terima kasih banyak Tuan Haji Zulkifli Matok di Taman Meru. Kalau tadi dia bagi satu mutiara kata yang bagus sangat. Itu jangan harapkan jalan sentiasa rata. Dari situlah kita belajar berjaga-jaga. Jangan benci pada ujian yang melanda. Kerana di situ kita dibentuk menjadi manusia yang perkasa. Yang keduanya Tuan Haji bagi mutiara kata, jangan tunggu peluang yang sempurna datang. Tetapi jadikan setiap tugas kecil sebagai peluang untuk membuktikan kehebatan diri. Kejayaan tidak dibina dalam sehari. Ia dicipta melalui usaha yang konsisten setiap hari, insyaAllah.
1: Irama Bollywood. Melodi memikat.
2: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
1: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
3: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
1: Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk kom

ekspor negara melonjak lebih 31%. Kemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ada, koma tapi dong.
2: Pada hari ini 21 September dalam tahun 2022, Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan merasmikan bangunan Pusat Jagaan Harian BBLEC khusus untuk pesakit demensia seperti Alzheimer di Jalan Lang, Padang Tembak, Ipoh. Baginda turut berkenan melancarkan buku panduan ringkas berkaitan demensia bertajuk Adakah Sifat Pelupa Sesuatu Yang Normal? Dalam pada itu, Pengerusi Pertubuhan Demensia Perak Profesor Dr. Esther S. Binet yang turut hadir pada majlis tersebut berkata BBLEC mula beroperasi pada Julai 2021 dan merupakan pusat demensia pertama dalam negara yang mempunyai taman terapeutik dan bilik rangsangan kognitif Hutan Maya. Selain terapi muzik, pusat berkenaan menyediakan reflexology, penjagaan kecantikan serta gymnasium bagi menggalakkan kesihatan fizikal dan mental kepada penghuni. Pusat jagaan ini menempatkan 20 pesakit demensia berusia antara 60 hingga 93 tahun yang dijaga oleh beberapa sukarelawan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang setiap hari. Bulan September adalah World Alzheimer dan semua negeri melaksanakan aktiviti bagi menambah kesedaran terhadap penyakit demensia. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
0: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua.
3: Kita tahu apa itu bangsa.

Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM untuk

kita kini cara ya. Atau bertemankan saya hingga jam 7 malam dalam segmen Moge Bang kita. Okey, terus berikan, kongsikan mutiara kata terbaik yang kamu tahu. Hidup ini sebenarnya sangat sederhana. Tapi kitalah yang membuatkannya menjadi rumit. Kita mudah-mudahkan ya. Kita mudahkan urusan orang lain, insyaAllah. Urusan kita juga akan dipermudahkan. Pegang kunci, kata kunci ini ya. Ini dia Eva. Panas.

kasih. Kayu tak parut. Katanya jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Matahari dan bulan pun bersinar pada waktu yang sendiri. Betul tu Kak Ayu. Terima kasih banyak Kak Ayu. Tak parut. Cuaca kat sana petang ni mendung. The Alley Cats. Sayang, sayang, sayang.

stok habis dah. Nak layan pelanggan pun takkan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pilih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look termas.

balik batu Lesti Ungu dan juga Nashan. Terima kasih Anum Metro Pengkalan Batu Gajah. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya dan melupakan kebaikan dirinya terhadap orang lain. Bagus Mutiara kata ni, no? Terima kasih banyak ya. Kita ke 5.33 minit petang.

penting bagi kita tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: 하얗게.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa?

Cucu Anita dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Dia bagi satu mutiara kata yang menarik juga dikongsikan. Katanya, jangan pernah merasa diri kita penting dalam kehidupan seseorang. Ingat, hati manusia boleh berubah. Hari ini kita paling disayangi, mungkin esok kita dibuang macam sampah. Boleh. Dalamnya masuk tu, Cucu Anita. Terima kasih banyak, Cucu. Cucu Anita Kamarudin dari Taman

Mana Isman Jadab Zahmat Billah ya. Lalu perbuatan oleh M. Bakri Antartik. Kita ke 5.53 menit petang. Segmen Wogi Bang kita di petang hari Isnin. Terima kasih semua dengan pada FM TK ni. Ini temankan koma ya. Hingga jam 7 malam nanti. Terima kasih banyak. Sahabat kita ni Hakim dari Meranti 8. Meranti 8 area Kampung Syir Rahmat. Ya. Walaupun makan rujak pas sembuh.

Boge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pera FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

IT, gabungan empat tenaga. Lagu pertama terakhir bagi kita ke 6.5 minit petang. Terima kasih semua terus memberikan mutara kata. Terima kasih Cik Zahar Ramli dari Felda Bersyagri. Terima kasih kepada pendengar Felda FM. Okay. Katanya usaha adalah tapi mentari hari ini yang sudah tenggelam di ufuk barat. Gunakan kegelapan malam untuk berenung dan juga menginsafi diri. Esok pagi pasti datang mentari yang menerangi hidupmu di ufuk timur. Oh, macam lirik lagu pula Cik Zahar ya. Terima kasih banyak. Okey, nama jam terakhir Eli menemani kau petang ni. Segmen Morgan Bang Isnin 1 September. Ini dia Aziz, kau tetap dalam anganku.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Baiklah, sahabat, di hujung tugasan Elif Fazilah Hanafi untuk petang ini menemani koma dan segmen Moge Bang di siang hari Isnin 1 hari bulan September ya. Jadi maklumkan azan maghrib akan berkumandang pada jam 7.14 malam bagi kawasan Bandar Ripoh. Dan esok insyaAllah hari Selasa kembali bertugas. Esok saya beralih ke segmen pagi, segmen yup-yung pula ya. Sebelum pagi hingga 2 petang insyaAllah ya. Lepas ini akan tugas Aida pula kami bersama koma dan segmen atau koma. Pastikan kamu terus bersama kami di FM hingga tamat siaran kita macam biasalah jam 12 malam. Semoga sepanjang saya bersiaran menemani koma petang ini dapat sedikit memberikan kegembiraan dan keceriaan pada koma ya. Dan saya doakan yang terbaik untuk koma insyaAllah. Jumpa lagi.

0: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga. Bahagian pertama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dimuliakan tuan imam, tuan imilan, rahmati dan kasihi barisan dalam kuasa Masjid Syakirin di Kampung Tusun Tasik. Tuan-tuan guru, para masyayikh, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Juga dapat sama-sama meluangkan sedikit masa untuk mendalami dan juga mempelajari kitab ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati segala usaha, segala masa yang kita luangkan ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi golongan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini. Nikmat sihatnya, nikmat masanya, nikmat keluarga dan segala perkara-perkara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amal ibadah kepada-Nya. La in syakartum la azidannakum. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, kesyukuran yang ada pada diri kita ini, mudah-mudahan segala perbuatan amal ibadah kita ini diterima ganjaran di hari akhirat kelak. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, nikmatul iman oleh Islam. Dua nikmat yang mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang menjadi penyebab kepada kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam yang tidak ada nikmatnya sebagai manusia yang lain. Maka dengan inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah menempatkan kita bersama golongan orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada malam ini kita sambung dalam hadis empat kitab 40 hadis akhlak mulia, yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun memasuki kepada dalam hadis yang ke-16 dalam muka surat 34, iaitu bab berkenaan dengan menghormati tetamu. Yang mana pada kira sayanya pada kuliah ini ada sedikit saja tak habis lagi dalam muka surat 35 yang nak tanda ini. InsyaAllah kita masuk kepada huraian hadis yang ke-16 ini lagi sedikit di muka surat 35. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-17 pada malam ini dengan huraiannya, InsyaAllah. Yang mana dalam hadis yang ke-16, sebagaimana pada kuliah yang lalu telah pun kita syarahkan dari sudut sanad dan juga matannya, yang mana hadis daripada Abi Syurah Al-Khuzai, yang mana meriwayatkan hadis dari Nabi SAW Yang mana Nabi sebut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ha, ini berkenaan dengan menghormati tetamu kepada sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Menghormati tetamu. Dan itulah dalam huraian yang di sini kita tengok lagi sedikit dalam muka surat 35 di atas kali itu, orang yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala bererti ia tidak mengharapkan sebarang balasan daripada tetamunya. Kerana ia telah yakin dengan balasan yang disediakan Allah SWT. Tetapi orang yang tidak ikhlas dalam memuliakan tetamunya dan dia mengharapkan satu balasan terhadap jasa baiknya itu, mungkin dia memaksakan dirinya berbuat demikian sedangkan hatinya tidak terlalu ikhlas kepada tetamunya. Jadi ini pada kuliah yang lalu, bulan yang lalu, jadi kita huraian dalam bab penerangan menerima tetamu, adab menerima tetamu dan seumpamanya, sebagaimana dihuraikan berkemanan dengan Nabi-Nabi terdahulu menerima tetamu dan seumpamanya, meraihkan tetamu sedangkan itu Nabi. Maka meletakkan pangkat Nabi itu walaupun berada pada pangkat yang paling tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan tetamu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antaranya. Dan itulah, maka kepura-puraan ini tidak akan menghasilkan persahabatan yang baik. Kenapa tidak menerima tetamu itu? Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana sebab-sebab yang lain, niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak, apatah lagi tidak memuliakan tetamunya, maka tidak akan mendapat menjalinkan hubungan yang mesra dan penuh erti. Itulah. Jadi apabila orang Islam mengaitkan penghormatan terhadap tamu itu dengan iman, dan itulah adanya iman dalam hati kita ini, mana kita menerima tetamu sebagaimana yang dianjurkan dalam agama ini dengan iman kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti bukan hanya tetamu itu sahaja yang dapat kelesaan, bahkan tuan rumah juga telah dapat memantapkan keimanannya dan akan beroleh pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya di hari akhirat kelak. Jadi ini menghormati tetamu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalam konklusinya pada kuliah yang lalu lah. Dan kita lihat juga kepada hadis yang ke-17, menghormati jiran. Kerana dua hadis ini, hadis 16 dan 17 ini adalah dalam satu hadis yang sama. Cuma pengarang membezakan. Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zazam Al-Malki An-Nadwi Al-Bajri rahimahullah ta'ala mengasingkan, membezakan dua hadis ini kerana nak mensyarahkan kedua-dua hadis ini, kedua-dua pembahagian hadis ini. Kerana itulah dalam hadis yang ke-17 muka 36 di sebelahnya, iaitu hadis berkenaan dengan menghormati jiran. Sama sahaja sanadnya daripada Abi Syurah Al-Khuza'i radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis ini permulaan hadislah bermula pada hari 17. Kan? 17. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Itu hadis yang pertama. Kemudian barulah sambung kepada hadis yang ke-16 tu. Hak belakang balik tadi. Kemudian disebut apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Itu sambungan hadis daripada hadis 17. Kalau ikut susunannya itu, hadis 17 itulah yang pertama disambung kepada hadis yang kedua, iaitu disambung kepada hadis seterusnya, hadis ke-16 itu daripada hadis 17. Kerana itulah kalau tengok hadis ke-16 itu, dia bermula dengan harfun jar. Waman. Wa itu dan. Harfun jar ni dia ada banyak. Min ila an ala fi warbul ba wa gharizalik. Dia ada banyak. Antaranya kata penyambungnya, kata hubungnya adalah wa dan. Bila sebut dan itu mesti berada di tengah-tengah. Jadi mana awal hadisnya? Awal hadisnya pada hadis yang ke-17. Cuma pengarang membezakan kedua hadis ini supaya nak mensyarahkan kedua-dua hadis ini dalam hadis yang berlainan. Tapi dalam satu sanad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi, daripada Syurah Al-Khuza'i radhiyallahu anna Nabi, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa, man kana, sesiapa, yu'minu billahi wal akhir, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka katanya apa? Fal yuhsin, maka hendaklah ia berbuat baik, hasan, baik. Kepada siapa? Ila jarihi, kepada jirannya. hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini yang dibawa oleh Abu Syurah, kata Nabi SAW, berbuat baik kepada jiran. Dalam keterangan hadis ini, hidup damai, selesa dan bahagia merupakan idaman setiap individu dalam masyarakat. Dan hal ini tidak akan tercapai kecuali apabila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Jadi hadis ini menceritakan tentang hubungan kita sesama jiran, sesama jiran kita. Apa maksud jiran ini? Dalam kamus dewan disebut jiran ini ditandakan sebagai orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Itu dalam kemudian dewan, tinggal yang hampir dengan kita. Itu dari maksud kamus dewan. Dalam istilah, jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, tinggal sebelah dengan rumah, dan juga tinggal bersebelahan dengan kampung. Kampung tu sentasik, sebelah sana kampung apa? Tak tahu kan? Kalau kata Batu Empat jauh lagi sana. Sebelah kampung sentasik ada kampung yang lain, jiran juga. Jadi sudut istilahnya. Ataupun daerah. Daerah kita dengan daerah Batang Padang. Oh, jauh tu. Daerah kita dengan daerah Batu Gajah. Jadi jiran pun disebut sebagai jiran. Ataupun orang yang tinggal bersebelahan, jiran itu bersebelahan dengan negaranya, jiran juga disebut sebagai jiran. Maknanya yang berdekatan. Cuma kita nak sentuh di sini lebih maksudnya ialah jirannya itu yang paling dekat sekali ialah jiran, iaitu seseorang yang tinggal berhampiran dengan kediaman. Nah, itu maksud jiran yang kita nak sentuh pada malam ini terutamanya. Kerana itulah sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, juga kata Ibn Hajar Al-Asqalani, jiran ini mencakupi semua manusia. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, jiran ini siapa? Semua manusia. Hak sebelah kiri kanan manusia saja dikira sebagai jiran, sama ada Muslim mahupun kafir. Itu jiran, kata Imam Al-Ghazali. Sama ada orang itu yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mahupun orang yang fasik, kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Disebut sebagai jiran. Sama ada dia itu kawan baik ataupun musuh, gaduh 24 jam, jiran juga, kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang duduk berhampiran dengan kediaman kita ini, sama ada orang itu asing ataupun memang penduduk asal. Kamu ni sewa rumah, bukan penduduk tetap ni, tetap dikira sebagai jiran. Jadi ini yang disebut, kata para ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sama ada dia itu saudaranya yang paling berdekatan mahupun jauh dan seumpamanya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mafhumnya, sama ada jirannya itu 40 di sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 depan maupun belakang. Itu dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis riwayat daripada Abu Daud, kata Nabi SAW, 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Nak ambil kira, bukan sebelah rumahnya. Naik kereta, naik motor, kira cukup 40 orang jiran kan? Tak ada kerja kira. Tapi maknanya satu taman itu jiran lah. Disebut oleh Nabi SAW. Kerana itulah jiran ini sangat dituntut dalam agama kita ini untuk dihormati, menghormati jiran. Kalau tidak, tidaklah Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu menghormati jiran tetangga. Kerana itulah kemakmuran bagi sesebuah negara, keharmonian bagi sesebuah tempat bergantung kepada kemantapan, bergantung kepada keutuhan, bergantung kepada silaturahim, bergantung kepada perpaduan bagi hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. Bermula dari mana? Bermula daripada hidup berjiran. Kerana itulah tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan
3: peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam Islam, bila mari ke Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga. Baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran. Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tentang jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari waljaril qurba zil qurba wajaril junubi wassahibi bijanbi wabnis sabil ila akhir ayat, panjang ayat. Jadi Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukup dah tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik pun, Ustaz. Sembahyang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah dah. Tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum kerabat, buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, hak yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian pertama. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
0: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Tangkat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Hey, dengan nama lagu Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Yop Yong, pendengar setia Perak FM yang masih lagi setia bersama dengan kami ketika ini. Dan saya Aida Sezali menyambung tugasan rakan setugas Eli Fazilah, DJ Eli Fazilah Hanafi, yang menemani koma di ruangan Mohgibang sebentar tadi. Dan saya menemani koma malam ini untuk 5 jam terakhir siaran hari ini, edisi 21 September 2026, bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terus ada nak kongsikan info solat, di mana sebentar sahaja nanti tepat jam 7.14 minit malam nanti akan berkumandang adalah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan ibadah solat dan selamat berbuka puasa bagi kaum yang berpuasa hari ini. Jadi kita ambil peluang masa yang berbaki beberapa minit sahaja ini, kita basahkan bibir kita dengan alunan zikir dan selawat. Juga jangan lupa untuk berdoa, bukan sahaja untuk diri kita, bukan sahaja untuk keluarga kita, malah saudara seislam kita yang mana sekarang ini diancam musuh-musuh laknatullah. Ya, kita doakan semoga mereka dapat bebas dan semestinya musuh-musuh kita akan hapus. InsyaAllah mudah-mudahan ada kemenangan untuk Islam. Dan semestinya di Perak FM kita akan sajikan hiburan yang terbaik, juga informasi yang terbaik semestinya untuk semua pendengar. Jadi terus kekal mendengarkan dan bersama Perak FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja.
2: Al-Quran berjalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم سورة الأحزاب ayat yang ke-21. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, begitu indah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarat sekuntum bunga yang harumannya bahkan mampu menarik para musuh untuk menjadi orang terdekat dan sahabat sejati dalam Islam. Akhlak Nabi begitu mulia, ibarat setitis embun yang mampu menyuburkan keimanan dalam jiwa. Dari satu langkah yang kecil, seluruh kampung disinari cahaya iman. Mereka yang berjaya adalah mereka yang menjadikan akhlak sebagai cerminan diri. Al-Quran merupakan akhlak yang tersurat. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat Al-Quran yang berjalan, di mana setiap perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat ayat-ayat yang menjelma, yang sentiasa terpelihara di setiap masa dan di setiap tempat. Jadi marilah sama-sama kita menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, agar mengalir dalam hati dan sanubari kita akhlak murni yang akan menjadi perisai dalam kita menghadapi godaan dan cobaan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 87 hingga 90.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa

Dan setelah itu, kami wahyikan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya.

Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu, mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya."

Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu, hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Wajah.

0: bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu, "Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu, so akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah semasa hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah pun, macam-macam lah dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya, supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Uda'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Ni kepasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Buka radio Komo dengar rakan Perak FM di mana aja Komo berada. Dan Komo juga boleh terus stream Perak FM menerusi frekuensi di kawasan Komo. Dan paling mudah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma di mana aja Komo berada. Kalau Komo pergi bercuti, balik kampung, travel ke luar negara sekalipun, boleh terus layan Perak FM hanya dengan muat turun RTM Klik di hujung jari Komo. Boleh terus dengarkan Perak FM. Dan malam ini ada temankan Koma sampai jam 12.30 malam nanti. Seperti biasalah Koma kan, bila malam-malam ni kita nak beristirahat, bersantai-santai, kita nak dengar-dengarkan lagu-lagu kegemaran kita malam ini. Jadi macam biasa, jam 8 malam sehingga 10 malam ada nak payung Koma lagu-lagu kegemaran, lagu-lagu pilihan Koma di ruangan seleksi pendengar.
1: Koma nak yang terkini?

0: FM Ponaja.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Itera FM untuk koma aja.
2: Mungkin ada yang baru sahaja mengikuti Perak FM. Mungkin ada yang pertama kali bersama dengan Aida malam ini. Dan bersama-sama nak join sekali ruangan seleksi pendengar malam ini. Jadi ada kongsikan caranya. Boleh kalau kamu nak dengarkan lagu kegemaran kamu malam ni. Macam mana? Mudah sahaja. Hantarkan pesanan dan juga permintaan lagu kamu ke 010-200-7055. Khabar dekat Aida nama koma, koma dari mana, lepas tu nak lagu apa, siapa penyanyinya. Kalau ada cerita di sebalik pemilihan lagu tu, lagi best. Nanti Aida bacakan kenapa koma pilih lagu itu untuk dimainkan malam ini di ruangan seleksi pendengar malam ini. Dan bersama dengan Aida malam ini, kita ada Haji Zulkifli, Muhammad Top, Hajah Hayati Hassan dan Zara Amanda Zulaika dari Taman Meru Ipoh. Kalau boleh katanya nak dengarkan lagu Di Sebalik Rahsia Cinta Metropolitan.

0: Dan juga Liza dari kampung Encik Zainal Cemor, katanya cuaca dekat sini cantik aja. Jadi malam ni nak dengarkan lagu dari Serasi, Saat Ku Terlantar Derita. Suhaimi nak dengarkan lagu dari Ella, Ku Tahu Kau Rindu. Itu lagu pilihan mereka. Koma pun mesti ada lagu pilihan koma. Jadi jangan lambat, hantarkan sekarang sebab nanti Aida akan tutup ruangan ini tepat jam 10 malam nanti. 0102-00-7055 itu nombornya. Dan sekarang ni kita nak layan Metropolitan di sebalik rasa cinta. Pada FM untuk kau maja.
1: Ruangan seleksi Gerak FM, Ciburat Berinfo.

Terus dengarkan Pure FM di mana aja kamu berada. Dan malam ini saya Aida Sezali menemani kamu sehingga jam 12.30 malam nanti. Aida kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 8.23 minit malam akan berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Terus kekal mengangkat Pure FM 18 jam sehari untuk kamu aja.

0: Fadlul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesal. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu. Masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan, buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal, dia rasa rugi. Kan, rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan dah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah, dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Dan jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya, supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanyakan semua jenis tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 1599.
6: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
7: Jom bersama kami hingga 12.30 malam.
8: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam Select

0: Lagu yang baru saja kita dengarkan itu lagu dari Kumpulan Lestari bertajuk Sekelip Mata Kau Berubah. Dan lagu ini adalah lagu pilihan pendengar malam ini sebab kita berada di ruangan seleksi pendengar 8 malam hingga 10 malam. Jadi kalau kamu belum dengar lagi lagu kegemaran kamu, jangan lambat hantarkan sekarang. Kata Aida, saya suka lagu ni. Tolong pasangkan lagu ni. Lagu apa tu? Siapa penyanyinya? Kamu pula apa nama? Dari mana? Bagi tahu Aida nanti. Aida mainkan lagu pilihan kamu kalau berkesempatan. Dan selepas ini kita nak ke Angkasa Puri untuk kita ikuti berita utama 9 malam. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu pilihan Cikgu Zizi Razis dari Kuala Penyu Sabah. Nak dengarkan lagu nyanyian Wan Hardiah, Janji Palsu. Terima kasih Cikgu Zizi jauh daripada Sabah dengarkan Perak FM. Mungkin menerusi aplikasi RTM Klik mendengarkan kita ni. Terima kasih banyak-banyak. Jadi korang pun kena muat turun sekarang lah RTM Klik secara percuma. Dan jangan lupa juga untuk ikuti update-update terkini menerusi media sosial Perak FM. Perak FM 18 jam sehari untuk korang macam.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, koma.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilanglah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan Tahran Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport A8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitithan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbarui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
2: Ya, para pemhiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Sekarang ini kita dah memasuki jam yang terakhir untuk ruangan seleksi pendengar. Jadi siapa lagi yang belum hantarkan kiriman kepada Aida malam ini, jangan lambat sekarang juga, okey?
3: Koma nak yang terkini?

0: FM
1: Pongan. Apa aja pilihan koma? Seleksi di Pera FM untuk koma aja.
2: Abang Fendi Jelapang hadir menemani Aidan malam ini di ruangan WhatsApp dengan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Left Handed, Tiada Lagi Kidungmu.

Katanya ditujukan buat Muhammad Nur Fuadi di Taman Meru 2B Musdi Kuala Sepetang, Ita Cuak di Botani, Mona Rahim di Ulu Cemor, Brosem di Meru Raya, Aziz di Sipapulai, sahabat-sahabat Iskandar Shah dan sahabat-sahabat Perak FM. Semoga semuanya terhibur juga. Ini kawannya Kak Ita Cuak, ada lagu pilihannya, nak dengar lagu dari Jamal Abdillah, Namamu di Bibirku.

0: Ya, dan juga ini lagu pilihan Yuk Manan dari Skin Chan. Nak dengarkan lagu Hindi malam ni. Dil to pagal hai. Katanya lagu kenangan bersama dengan orang yang tersayang namun kini telah tiada. Tapi pun ada harapkan koma terhibur dengan lagu pilihan malam ini. Jom kita nak layan lagu-lagu ini hanya di Perak FM, Sesi Radio No. 1 Orang Perak.
1: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
2: You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM, untuk kamu aja.

Kita baru saja dengarkan lagu daripada nyanyian Dato' Jamal Abdullah bertajuk Namamu di Bibirku yang juga menjadi pilihan pendengar malam ini. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu pilihan pendengar di jam yang terakhir ini. Ada nak mainkan lagu dari pilihan Kak Ros, nak dengarkan lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang, nyanyian kumpulan Legasi. Juga ada permintaan dan pilihan daripada Yung Marhama, nak dengarkan lagu dari Iklim, Gerhana Cinta Luka. Amca Blackwater pun ada lagu pilihannya, nak dengarkan lagu dari Mei Gadis Bertudung Putih. Saya tujukan buat Asmalia dengan ucapan kenangan yang kita lalui dulu memang indah walau tanpa bicara cinta. Wow, sweetnya Amcai. Juga ini dari Abang Boboy Sungai Tiang. Ada clash di sini juga, nak dengarkan lagu Iklim. Tapi ada dah mainkan, ada dah pilih lagu daripada Gerhana Cinta Luka. Diharapkan Abang Boboy tetap terhibur ya, walaupun ada tak dapat mainkan lagu pilihan Abang Boboy malam ini. Dan ini Puan Eroye kongsikan, katanya, "Assalamualaikum, apa khabar Mika? Pergi market beli santan. Saya Puan Eroye, Teluk Intan." Puan Eroye kongsikan lagu Sani Sahuri bertajuk Sedih Sekelip Mata ni adalah lagu kenangan indah masa saya kecil, usia saya 12 tahun masa tu. Saya suka nyanyi, jadi cara saya nyanyi, ambil tin susu cap junjung, ada capnya juga tu, tin susu cap junjung yang kosong tu, ketuk buat gendang dengan sebatang buluh kecil, sambil ketuk tu sambil nyanyi. Itulah kenangan yang tak dapat dilupakan, kenangan indah masa kecil dari Kak Era. Ya, terima kasih Allah. Seronoknya kalau kita kenang balik zaman-zaman dulu. Aida kalau dapat tin makanan ke tin minuman ke dulu-dulu kan, Aida ambil, Aida letak lilin bawah tu, Aida main masak-masak. Kono macam masak betul-betul atas dapur lah. Ambil lah daun kering ke apa-apa bunga kering, kono itulah lauknya. Seronok tau. Dan juga ini kiriman dari Kak Ani dari Bemban Batu Gacah, nak dengarkan lagu nyanyian Wan, Lamunan Hati, untuk hiburan semua sambil-sambil buat cucur badak malam ni untuk jualan esok. Selamat malam semuanya, semua semoga tidur nanti mimpi yang indah. Itu ucapan daripada Kak Ani. Jom kita nak layan lagu dari Wan, Lamunan Hati, di Bra FM untuk kau macam.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Aik, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.
3: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

Assalamualaikum, selamat malam. Yung berdengar setia Pera FM yang masih lagi mendengarkan dan terus menjadikan Pera FM sebagai peneman koma. Malam ini ada temankan koma sampailah tengah malam nanti. Kita tutup siaran jam 12 tengah malam nanti. Jadi sebelum ada payung koma, banyak lagi lagu-lagu yang best yang dapat menemani koma malam-malam ini. Sambil koma memandu ke, sambil koma bersantai, dapatlah koma sing along kan. Orang kata berkaraoke dalam kereta tu ataupun dekat beranda rumah ke, di mana aja kamu berada, bolehlah nyanyi sama-sama dengan lagu-lagu yang ada payung kamu malam ni. Tapi sebelum tadi nak kongsikanlah info trafik yang mana boleh membantu kamu yang berada dalam pemanduan tu supaya kamu dapat rancang perjalanan kamu. Di mana kita ada terima laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 370.5 hingga kilometer 369.5 arah utara dari Slim River ke Sungai, lorong kanan di tutup. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 339.9 hingga kilometer 339.6 arah utara dari Bido ke Tapah, lorong kiri pula ditutup. Dan lagi ada kenderaan rosak di kilometer 263.4 arah selatan dari Terowong ke Ipoh Utara, lorong kiri terhalang namun trafik dalam keadaan lancar. Jadi kamu pandu dengan berhati-hati. Dan lagi ada laporan berkenaan dengan kerja pengalihan kenderaan kemalangan di kilometer 266.9 arah selatan dari Terowong ke Ipoh Utara, lorong kiri ditutup, trafik lancar. Dan doakan semoga kamu selamat sampai ke destinasi ya. Ingat, kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat kamu dengan kenderaan di hadapan. Alright. Dan kalau kamu rasa letih, rasa mengantuk, berehat dahulu sebelum teruskan perjalanan. Ada nak bacakan kiriman daripada Mantashaw, nak buat ucapan kepada grup MT in the house. Yo, macam tu kita shout out sikit. Terutama katanya buat Rosyada Kasim, Nur Aincah, Muhammad Aiman Hakimi, Lenggong Boy, semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang Aida putarkan malam ini. Rohani Aludin dari Kampung Ulu Cepo pun hadir menemani Aida di ruangan WhatsApp malam ini. Musri Larut pun ada. Ucapan ditujukan buat Yuk Fendi Jelapang, Kak Ita Chot, Abang Sam, Azri Rozia dan semua kawan-kawan grup CJU. Juga menemani Aida, Puan Rosita dari Manjung, ditujukan ucapan ini buat suami Rosli dan juga anak-anak Mira, Lia dan Alma. Semoga sihat-sihat selalu dan ciri-ciri selalu. Juga ada Wan Roaida dari Redang Panjang, katanya ucapan buat isteri tersayang. Razif dari Kelebang pun ada malam ini. Terima kasih. Kalau kamu ada ucapan lagi, hantarkan ke 010-200-7055. Malam ni ada temankan koma dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi terkini.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

Malam ini saya dah temankan koma. Saya dah layan lagu-lagu dan juga ucapan pilihan koma malam ini. Dan ruangan seleksi pendengar pun dah berakhir jam 10 malam tadi. Saya dah lupa nak ucapkan terima kasih pada koma yang dah pun bersama dengan saya selama 2 jam. Berkongsikan lagu kegemaran koma, cerita-cerita menarik, kenangan zaman dulu. Seronok dengar cerita koma tu. Saya dah pula rasa nak hidup zaman koma. Dan juga Apek dari Taman Gading Batu Gajah Perak nak buat ucapan kepada orang-orang Perak dengan ucapannya, Apek sayang korang semua. Aida pun nak bagi ucapan sayang jugalah kepada semua pendengar Perak FM, sebab Aida yakin ada antara koma sekarang ni mata dah layu, dah kuyu, nak tarik gebor dah rasanya tu. Tapi sebelum tidur tu Aida nak buat pesanan kasih sayang. Jom kita check balik sebelum kita masuk selimut tu. Pastikan mana-mana plug yang tak digunakan, terutama yang mengeceh telefon koma tu, ditutup ya, dicabut. Jangan diceh telefon tu semalaman. Power bank pun jangan diceh telefon tu. Orang kata satu malam kita tidur tu dah banyak dah kes kita tengok telefon meletup lah apalah masa tidur, bahaya ya. Pastikan juga dapur betul-betul dah tutup, gas ke, induction cooker ke, oven ke, apa-apalah alat pemanas, pastikan betul-betul tutup sebelum kita tidur. Kalau ada lilin lagi lah kena padamkan dulu. Tingkap pintu yang mana ada tinggal di tingkat bawah ataupun rumah yang mudahlah dimasuki orang luar kan, yang mana tersorok sikit mungkin dekat hujung-hujung rumahnya, pastikan tutup tingkap dan pintu ya, bahaya ya, takut dicerobohi. Juga kereta koma tu pun pastikan tak ada barang-barang yang tertinggal di dalam kereta, contohnya barang-barang berharga. Kalau ada barang-barang yang mudah terbakar pun jangan tinggalkan dalam kereta. Kadang-kadang kita nak simpan sekejap malam ni dekat dalam kereta tu, esok kononnya nak simpan dalam rumah, sekejap lah tumpang dalam kereta. Jangan. Selalunya kita terlupa yang kata kejap-kejap tu, selalunya idok lah kejap, memang lama dalam tu. Jadi ambil siap-siap yang mana barang-barang yang mudah terbakar tu, simpan dalam rumah, jangan simpan dalam kereta. Antaranya apa? Antaranya perfume pun tak boleh ya tinggalkan dalam kereta. Jangan tinggal power bank dalam kereta, jangan tinggal apa lagi, hand sanitizer pun jangan. Biarlah kereta tu kosong. Kalau ada fire extinguisher yang kecil untuk kereta, biar tinggal dalam tu. Yang lain jangan tinggal, okay? Dan juga pastikan kalau ada haiwan peliharaan, anak-anak kecil pun jangan dimain kat luar tengah-tengah malam ni, simpan dalam rumah. Kadang-kadang kita suka biarkan haiwan peliharaan kita berkeliaran kan waktu malam, bahaya juga. Sebab akhir-akhir ni ada juga nampak banyak perkongsian di media sosial. Ini satu berita yang sedih lah. Contohnya anak kecil ataupun contohnya binatang peliharaan seperti kucing, banyak diganggu oleh anjing liar. Jadi kita ambil aspek keselamatan, kita simpan haiwan kesayangan kita, anak-anak kecil kita tu, jangan biarkan main di luar waktu yang gelap, yang kita tak nampak, yang susah kita nak beri perhatian kepada mereka. Itu antara pesanan-pesanan kasih sayang Aida sebelum koma masuk tidur. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu malam ini hanya di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kau macam

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.
3: Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Hormatlah sikit. Ha, memanglah handphone ni mendekatkan yang jauh. Tapi janganlah yang dekat.

0: dimensi Rock Jiwang.
1: Di dekat, tapi jauh.
2: Hanya padamu. Terbuka hatiku.
3: Dimensi Rock Jiwang.
0: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: Masih lagi bersama dengan saya Aida Suzali malam ini di ruangan Atau Komo sehingga jam 12 tengah malam. Komo juga boleh terus ikuti media sosial Perak FM. Kita ada dua media sosial utama Perak FM untuk Komo ikuti apa perkembangan terkini seperti program yang akan berlangsung dan sebagainya. Juga kalau Komo nak tahu lebih tepat, rapat dan dekat dengan berita-berita dan informasi terkini berkenaan dengan negeri Perak, Komo kena ikuti berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Dekat situ kita kongsikan dengan Koma isu-isu semasa yang terkini yang pastinya sahih untuk Koma aja. Dan seketika nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama. Terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk Koma aja.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?

0: Katanya dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pe?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak boleh katakan.
0: Betul ke, Pit? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
0: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Comadre.
1: Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
2: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
1: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat sendirian berhad yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian Ek Karsia, kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpun berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului melalui jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
0: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
0: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rail Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Perang ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
0: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
1: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut Situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Apa salah aku? Aku tak minta pun badan aku macam ni. Aku nak macam orang lain. Aku pun nak juga kehidupan bebas macam orang lain. Tapi kenapa semua orang suka aku? Apa salah aku?
1: Eh, engkau ni tepilah sikit. Badan besar nak duduk kat tepi jalan ni. Semaklah engkau ni. Eh, kau ingat kau tu putih sangat ke? Tepi sikit, orang lain pun nak pakai juga cermin ni. Aku ni lagi patut tau guna cermin ni. Hello, hello. Kenderaan berat ikut kiri. Kenderaan berat ikut kiri. Eh, kau sedar tak kau tu berat? Ikut kiri. Tepi, tepi, tepi, tepi.
0: Sampati korang buat macam ni. Hina tubuh badan aku. Korang tak tahu ke ini anugerah dari Tuhan? Taulah satu hari nanti ada balasan untuk korang.
1: Tahukah anda, body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233(1)(b) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Ini kerana perbuatan menghina rupa fizikal seseorang boleh memberi kesan kepada mangsa.
0: Antaranya, stres dan gangguan emosi, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan, kemurungan, kejadian bunuh diri.
1: Jadi, sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming, hormati orang lain dan kita jaga kita.
0: Ha, siapa yang suka hina aku tu, siaplah tunggu surat saman depan rumah. Okey, bye.
2: Aku tak buat tau.
0: Ah, sudahlah kau. Baby, I know you was gonna catch fish.
3: Lagu-lagu ini.

0: saja.
1: Sudahkah anda bertanya kabar orang tua anda di kampung?
2: Apa kabar orang kampung?
3: Hello.
1: Ibu dan ayah sihat ke?
3: Oh, sihat.
1: Ibu jaga diri, jaga kesihatan ya. Jangan kerap keluar rumah tau. Pesan dekat ayah tu sekali. Sarah dan keluarga kat sini sayang sangat dekat ibu dan ayah.

0: Semoga yang baik sahaja untuk kita. Saya dah doakan semoga air mata hari ini digantikan dengan senyuman. Mungkin ada yang rasa kecewa pada hari ini akan digantikan dengan ketenangan. Apa yang rasa berat semoga dipermudahkan, dan semoga segala yang hilang akan digantikan. Kalau hari ini bukan hari yang baik untuk kita, semoga esok akan datang membawa sedikit cahaya kepada kita semua. Terima kasih saya dah ucapkan kerana menemani Aida sampailah ke penghujung siaran. Tugasan Aida menemani koma untuk edisi hari ini 21 September 2026 menghampiri ke penghujungnya. Jadi selamat malam, jaga diri baik-baik koma sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kronat.
2: Hai, saya

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Okey, selamat pagi Nasrul FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, comel lote tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Cabaran Kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. If only we could fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Dah penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori atau memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan semula.

Jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama je kan. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka mesej. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengok lah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam game burung hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apiah, selamat bertugas. Terima kasih Marsha Saleh. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas Nasional GBH, berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi ya, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Layan jap malam talk. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi game burung hantu. Ini dia, Kulit.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

lagi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1:21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang pukul 1:21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur, tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu, jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dah dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu, biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

0: asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyentuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layan Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada YOPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Da Adrit, Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur menemani sampai 6 pagi, ya, teman saya sehingga 6 pagi ya, pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi, pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy, Nasional FM sentiasa di hati.

1 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

Orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia National FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook National FM dan pendengar setia Radio National FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke National FM dan segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH National FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio National FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan bagi saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum. Salam DJ Mira, selamat bertugas ya. National FM GPH terbaik, pendengar GPH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GPH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob koma layan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam Kak DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan National FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih Kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan National FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran Geng Burung Hantu National GBH. Selamat pagi dan Geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis Geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni, coffee first dengan burung hantu ya. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan ya. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Geng Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook National FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu. Anda perlu isi dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okay? Jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
Lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer, tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang ku sayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan? Jadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda cuba? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Siti masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional GPH. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi, oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom lain ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi Layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik. Orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam Zam. Selamat pagi Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Mungkin ada yang saya terlepas komen. Maaf. Tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku insyaAllah. Hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya. Sekejap ya. Kita ada Karen Melate. Kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Sual Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersama santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Rina, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Barat.

Cabaran Kian Tenasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

menarik di Very Oki. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 malam.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira, masih belum habis lagi tugas, dengan mengira waktu ni, tengok jam pukul berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada teman kan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat tugas." Selamat tugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi, bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira, happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak masih tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dan betul. Saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata. Membahaya tu. Ya, okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi. Assalamualaikum DJ GPH on tak on. Okay, jadi untuk jam terakhir ni, InsyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okay, dan sementara itu Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti kita akan dengarkan juga Raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey, tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ismail.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit. Selamat pagi.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita tak dapat lagi. Yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa dah kita tahu, wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi hau, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jumaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tabiyah puayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya, itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal ini diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

mani Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Boleh dengar siburan berinformasi untuk koma ada Niko 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan, gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, meredhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta-kereta, kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah-rumah, jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan kan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

koma aja. Ibu Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Hari Isnin, pulak dari Selasa hari ni, 22 September 2026. Apa khabar semua? Harap semuanya sehat-sehat lah.
0: Alhamdulillah, semoga koma semua dalam keadaan yang terbaik lah. Memulakan hari Selasa.
1: Kan mungkin pagi ni banyak benda yang koma nak buat. Kan benda-benda yang penting dalam hidup koma. Semoga Allah mudahkan sentiasa segala urusan koma di dunia akhirat.
0: Amin, amin. Dan berteman dengan kami berdua di jam yang pertama dan juga di jam yang kedua. Macam-macam informasi yang kami ingin kongsikan bersama.
1: Koma kena dengar. Lepas tu jam ketiga nanti.
0: Ya, tentunya ada topik lelaki versus perempuan.
1: Kita ada cinggir akan bersama dengan kita jap lagi di jam ketiga. Jangan lupa dengarkan.
0: Yap, teruskan layan Radio No. 1 orang.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL

0: selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.
2: September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
3: Informasi dan hiburan untuk koma, FM.

atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja di jam yang kedua bertemankan kami.
1: Ya, 22 September 2026. Mim dan juga Rui dekat sini. Terima kasih untuk semuanya yang terus bersama dengan kami setiap hari, setiap masa mendengarkan Kabin FM.
0: Ya, yang sedang pegang steering tu, hati-hati dalam perjalanannya.
1: Nah, jangan lupa bagi signal tau, nak kena marah dia orang.
0: Dan juga sekarang ni kami nak bawakan
2: Cuaca Espera.
1: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia di hujung talian. Kita nak bersama dengan Cik Helmi kita, jadi silakan.
3: Okay, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar FM. Bersama saya Helmi, pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth. Saya akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi di Perak Selasa 22 September 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut putih bagi daerah Manjung dan Bagan Datuk sehingga jam 8 pagi nanti. Dan selain itu, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut putih bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 10 pagi nanti. Dan keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km per jam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya pada bot-bot kecil. Khususnya untuk tiawan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi, seperti mana amaran sedang kuasa, hujan ribut putih sedang berlaku melibatkan kawasan perairan dan daerah pesisir pantai Perak untuk pagi ini. Pada sebelah petang pula, hujan seteri berpeti di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah di pedalaman negeri Perak dan jangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 22 darjah Celsius dan suhu maksimum belum mencapai 34 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Mac serta media sosial rasmi Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
2: Cuaca Espera. To the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Anka?
1: Belum, Anida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak aku.
2: Hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja. Terima kasih kena kekal setia layan kami berdua.
3: Ya, 7.31 minit pagi sekarang ini. Kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula
4: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Baik, kita nak terus bersama dengan Tuan Syarif kita.
5: Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 21 September 2026 adalah sebanyak 37 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 13 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 6 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 18 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Emak, sejuk nak ayahnya.
7: Memanglah sejuk atas kita sudah di Cameron Highlands 94.

0: Sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Lepaskan ikan asin di sungai. Sayangi ikan asin kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Dinas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana?
0: Ah tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu Finas pergi kat kotak parking tu, standby kat situ, jaga parking, okey?
1: Alright, berita diterima. Siapa yang nak masuk aku tahan. Aku halang.
2: Cik boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Kenapa pula tak boleh? Boleh lah.
2: Cik ni tak tahu ke budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambil lah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit, bang. Alright, okey, bang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa?
1: RM2.50.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Jam di tangan saya akan menunjukkan pukul 9:25, 25 saat. Inilah berita dari Radio Off. Berita ini dibaca oleh Off. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku.